Loud menjadi istilah populer di internet. LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk lots of love, yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan

0: Hewan, hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ular.
3: Buaya.
0: Ya, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk, karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO, pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Studies Chanel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.

0: murid.
1: Iya, guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.

Nobangan adalah sebutan bagi orang Kaili di Sulawesi Tengah untuk sebuah permainan melempar kemiri yang dijadikan gacu ke sebuah lingkaran yang di dalamnya terdapat kemiri lain sebagai taruhannya. Nobangan sendiri secara harfiah berarti tempurung kelapa. Permainan nobangan dimulai jika gacu mengenai dan mengeluarkan kemiri taruhan dari dalam lingkaran. Saat itu, para pemain akan berteriak mobanga. Jadi, kata mobanga sebenarnya hanya berhubungan dengan kena atau tidaknya gacu pada taruhan yang ada di dalam lingkaran. Permainan yang disebut dengan nobangan ini tidak membutuhkan tempat yang khusus. Ia dapat dimainkan di mana saja, asalkan di atas tanah. Nilai yang terkandung dalam permainan nobangan adalah melatih ketangkasan, kecermatan, keuletan, dan sportivitas.

0: Lihat dong kalau bawa mobil, jadi basah nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

0: sila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Ya, weekend seru di sini bareng aku, Igo, teman Perdua di Perdua Hitlist. Hey, kamu punya kesempatan juga untuk bisa request lagu favorit kamu. Selamat pagi untuk kamu teman Perdua, selamat menikmati weekend. Aku nantikan kamu di 0812-380-3952 teman Perdua yang ingin bergabung dan request salah satu lagu favorit kamu.

0: Ternyata efek dari narkoba bahaya banget ya.
1: Loh iya, bahkan kadang ada yang sampai merusak diri sendiri.
0: Hah? Maksudnya gimana?
1: Ya contohnya ada yang dulunya ganteng dan cantik, tapi karena narkoba penampilannya jadi berubah drastis.
0: Oh iya juga ya. Bahkan ada yang sampai harus kehilangan keluarga dan nyawa taura. Orang-orang kayak gitu bisa berubah atau sembuh gak ya?
1: Bisa, kalau untuk sembuh kan nanti direhabilitasi. Tapi kalau untuk berubah, ya perlu support dari orang terdekat dan kesadaran dari diri sendiri.
0: Oh, sama kayak kita ya? Harus sadar.

Aduh, jalur sederhana apa nih Rahman saya? Kalau milihnya jalur sederhana, setuju aja sih teman berdua. Tapi itu lagu. Anyway, sudah perhatian kita di menit ke-30 bergeser dari pukul 10 dan I'm still waiting for your participation juga di 0812 888 03952.

0: Bunda, ayah berangkat kerja dulu ya.
1: Ya, ya, ya, tunggu dulu, jaketnya belum dipakai. Sarung tangan sama maskernya. Yang paling penting itu loh, helmnya sayangku.
0: Aduh Bun, tempat kerja ayah kan cuma dekat. Jadi gak usahlah menggunakan semua itu. Malah suruh pakai masker segala lagi.
1: Yah, udara di luar sana tuh kurang bagus. Debu di mana-mana. Juga banyak asap karena kebakaran hutan. Terus panas lagi. Jangan sampai ayah itu terkena ispa baru nyesel loh. Aku pakaiin ya sayang.
0: Oke Bunda. Ya udah, makasih ya.
1: Pastikan semuanya baik-baik saja. Jaga kesehatan tubuh agar tetap fit. Rawat kendaraan Anda. Gunakan helm, jaket, sarung tangan, dan masker pada saat berkendara. Kesan layak.

0: Saatnya kita bangkit.
1: Bangkit untuk memajukan Indonesia.
2: Bangkit untuk mempererat persatuan dan kesatuan. Jangan jadikan perbedaan sebagai penghalang.
3: Terus berjuang untuk meraih kemerdekaan dalam segala aspek kehidupan.
4: Bangkit untuk membangun masa depan yang lebih cerah.
0: Marilah kita jadikan momentum kebangkitan nasional untuk menuju Indonesia emas.

Sahira, ini mengakhiri kebersamaan kita di Produ Wahid List lagu-lagu pop Indonesia. Aku bakal pamit teman Produa, tapi ya akan melanjutkan acara siaran. Kak Jo sudah hadir di studio juga, bakal temani kamu yang nanti di jam 5 sore. Selamat pagi, jelang siang, dan selamat berakhir pekan untuk kamu.

0: Teman terbaik kamu. Zanta Asia Produ. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Waktunya Produ Hitlist.
1: Ya, masih kami teman di FM 94,6 MHz, kedua area teman terbaik kamu. Dan ya, kembali lagi bareng

0: Nick, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih.
3: Waktunya Pro 2 Hitlist.

Oke, dan saat kita mau ngecek untuk yang WhatsApp-nya ya, untuk request-annya. Oh, selamat siang Kakak Jo. Lagunya Deper Einstein buat Renzo di sana. Next request, ada yang request lagunya Dua Lipa Dance Tonight ya. Oke, thank you very much ya buat yang udah bergabung. Ya, kita masih bersama tentunya, waktunya kita masih banyak untuk request-an di season kedua di Top 10 Tulung Cinegara. Agar 851-984-7142, sekarang 851-984-7142 ya. Oke, kita nikmat dulu dua request yang udah bergabung.

0: Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi
1: waktunya Pro 2 Hitlist.
2: Iya, masih bersama di Pro 2 Hitlist ya. Iya. Oke, kita masih bersama dan kita cek lagi untuk yang WhatsApp-nya. Oh iya, selamat siang Kak Etsiren dong, Kartens, oke. Iya, ada Gwen Stefani ya, Black Sultan, Parker Rises. Oke, makasih ya. Buat yang

0: Hewan, hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ular.
3: Buaya.
0: Ya, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk, karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO, pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Study Channel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.
4: Waktunya Pro 2 Hitlist.
5: Ya, masih bersama di Pro 2 Hitlist 92 ya, menemani kamu-kamu di season kedua di Top 10 Lagu Mancanegara. Oke, kita mau ngecek lagi line WhatsApp-nya. Oh, siang Kakak Jo, mari pesa kunja jisu earthquake ya. Oke, thanks. Next request ada G Vicky featuring Pinsuit Love.

0: Pagi-pagi gini enaknya ditemani siaran RI favorit deh. Kok bisa? Kan tidak ada radio di dekat kamu.
1: Bro, harus up to date deh dengan perkembangan saat ini.
2: Wow.
1: Dan jangan khawatir, karena sekarang RRI bisa kamu bawa kemana-mana kok. Cukup buka RRI Digital di smartphone kamu aja.
0: RRI Digital itu apa sih?
1: RRI Digital itu aplikasi resmi dari Radio Republik Indonesia. Berisi siaran radio, berita, podcast, dan berbagai konten menarik lainnya. Semuanya bisa kamu akses secara online di aplikasi ini, bro.
0: Wah, keren ya. Jadi sekarang saya tidak perlu khawatir ketinggalan berita atau siaran kesayangan, meskipun lagi tidak di rumah.
1: Tepat sekali. Dengan RRI Digital, kamu bisa dengerin RRI kapan aja, di mana aja. Mulai dari berita terkini, obrolan seru, musik favorit, hingga konten edukasi. Semuanya ada di genggaman kamu.
0: Wow, keren sekali. Lalu gimana caranya dapatin aplikasi ini ya?
1: Caranya mudah aja, bro. Tinggal cari RRI Digital di Google Play Store atau App Store. Download dan langsung bisa dinikmati. Download RRI Digital sekarang juga dan jangan lewatkan informasi serta hiburan terbaik dari RRI. RRI Digital.

Esensi buku hari ini. Esensi buku hari ini datang dari sebuah buku yang berjudul Thinking Fast and Slow karya Daniel Kahneman. Inilah esensi buku RRI.

Buku Thinking Fast and Slow karya Daniel Kahneman adalah karya yang menggambarkan cara pikir manusia beroperasi, yaitu dalam dua metode berbeda, yaitu pikiran cepat atau fast thinking dan pikiran lambat atau slow thinking. Buku ini memulai dengan memperkenalkan dua sistem berpikir yang berbeda dalam otak manusia. Sistem satu adalah pikiran cepat, intuitif, dan juga otomatis. Ini adalah pikiran yang muncul secara spontan tanpa usaha berpikir yang berarti. Sistem satu berguna dalam situasi sehari-hari yang memerlukan keputusan cepat. Namun, ini juga rentan terhadap bias dan juga kesalahan. Sistem dua adalah pikiran lambat, rasional, dan berpikir lebih mendalam. Ini memerlukan usaha dan konsentrasi yang lebih besar. Sistem 2 digunakan untuk pemikiran analitis, pengambilan keputusan yang rumit, dan juga pemecah masalah yang memerlukan pemikiran mendalam. Meskipun lebih akurat daripada sistem 1, sistem 2 juga lebih lambat dan memerlukan energi mental yang lebih besar. Buku ini membahas sejumlah konsep penting dalam psikologi perilaku manusia, seperti bias kognitif, heuristik, dan juga teori prospek. Kahneman menjelaskan bahwa manusia seringkali mengandalkan pikiran cepat atau sistem satu dan terjebak dalam berbagai bias kognitif seperti overconfident bias dan confirmation bias. Penulis juga menjelaskan konsep nilai utilitas yang mempengaruhi cara kita membuat keputusan. Teori prospek menunjukkan bahwa manusia cenderung menghindari risiko dalam konteks keuntungan dan lebih cenderung mengambil risiko dalam konteks kerugian. Buku ini juga membahas peran emosi dan pengambilan keputusan. Kahneman menggambarkan dua jenis self yang ada dalam diri manusia. Yang pertama ialah self-experiencing, yang mana merasakan emosi langsung, dan remembering self, yaitu yang mengingat pengalaman dengan cara tertentu. Ini menjelaskan mengapa kita bisa merasa senang meskipun pengalaman sebenarnya tidak menyenangkan, dan mengapa kita bisa merasa sedih meskipun pengalaman sebenarnya positif. Kahneman juga membahas bagaimana kebijaksanaan berumur panjang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan yang lebih baik. Orang yang lebih bijaksana memiliki pemahaman yang lebih baik tentang ketidakpastian dan juga ambiguitas dalam hidup. Buku ini mengajarkan pembaca untuk lebih sadar akan cara berpikir mereka dan mengenali potensi bias dan juga menggunakan sistem 2 atau sistem berpikir lambat dengan lebih bijaksana dalam mengambil keputusan penting. Ini membantu kita menjadi pengambil keputusan yang lebih efektif dan meminimalisir kesalahan yang mungkin terjadi karena pemikiran cepat yang kurang teliti. Dengan memahami perbedaan antara pikiran cepat dan lambat, serta bagaimana keduanya berinteraksi dalam pengambilan keputusan sehari-hari, Thinking Fast and Slow membantu membuka mata kita terhadap cara otak manusia bekerja dan memberikan wawasan yang berharga untuk mengoptimalkan pengambilan keputusan kita.

0: Waktunya Pro 2 Hitlist.
1: Ya, masih bersama di Pro 2 Hitlist 52 ya. Oke. Kita mau ngecek lagi lewat WhatsApp-nya. Oh, satu request-annya. Iya, Kaks. Lagu Jalur Tang, What Was That ya. Oh ya, oke. Satu ya. Oke, makasih.

0: Hit List.
1: Ya, teman kedua ya. Kita masih bersama di kedua Hit List dan di penghujung waktu kita, di season kedua di Top 20 lagu mancanegara ya. Iya. Tapi ada dua request yang bergabung ya. Iya, ada request dari Jawa Sim dan Kelly kirim Indonesia maybe dan juga request dengan salah. Oke. Iya, makasih banyak sudah bersama ya. Dari season pertama ya Top 20 di Indonesia dan saat ini ya. Oke. Kita ketemu lagi di Pro 2 Itis untuk edisi selanjutnya pada waktu yang sama ya. Iya, kita langgapi jalan

0: Marilah hari ini terus-teruslah aku berkeringat.
1: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
0: Iya ini. Ini hari panas betul. Menyengat ke kulit.
1: Hele, itu kan gara-gara abangnya itu.
0: Lah, kok gara-gara abang?
1: Ya iyalah, itu tengok itu ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini ha.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Aduh bang, polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
0: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan.

0: Kudu FM, teman terbaik kamu.
1: Ya, masih bersama di FM 94,5 MHz Kudu RF, teman terbaik kamu ya. Dan kita masih satu siang, siang kedua ya. Oke.

Berdasarkan makanannya, hewan dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu herbivora atau pemakan tumbuhan, karnivora atau pemakan daging, dan omnivora atau pemakan segalanya. Namun, hewan pemakan batu tidak masuk kategori herbivora, karnivora, atau omnivora. Hewan yang menelan batu disebut sebagai gastrolite, yang diartikan sebagai perut batu. Hewan yang termasuk dalam kelompok gastrolite ini adalah reptil, burung, cacing tanah, beberapa jenis ikan, amfibi, beberapa mamalia, dan paus bergigi halus atau paus balin. Batu yang ditelan oleh burung berguna untuk membuat jalan makanan dan membantu penggilingan makanan di dalam perut. Setelah makanan sedikit tercerna, batu yang ada di perut kemudian akan dimuntahkan dan digantikan dengan batu lain yang lebih tajam agar makanan dicerna dengan baik. Namun, tujuan menelan batu berbeda pada hewan yang berenang. Ilmuwan menemukan bahwa alasan menelan batu yang dilakukan oleh hewan berenang seperti buaya atau anjing laut membantu mengatur daya apung mereka saat berada di air dan memudahkan saat menyelam. Teori atau anggapan ini hanya akan berlaku jika hewan berenang menelan batu berukuran besar, tapi kenyataannya tidak. Tetapi, dalam beberapa tahun terakhir, ada teori lain yang menjelaskan menelan batu membantu mereka untuk mengurangi rasa lapar dan juga memberikan bantuan untuk mencerna makanan.

Iya, masih bersama teman berdua ya, dan saatnya kita berbagi kabarnya, informasi santai seputar bidang kuliner ya. Oke. Kita punya pilihan-pilihan terbaik menu makan siang sederhana dan rumahan. Ada opor telur kuning ya. Nah, ini adalah resep rumahan yang selalu hadir di segala kesempatan, dari menu harian hingga hari raya seperti Lebaran ataupun Idul Adha ya. Opor telur kuning ini memiliki sedikit perbedaannya dengan opor ayam. Namun dari segi rasa tentu tidak kalah, dan warna tampilannya juga sesuai dengan namanya ya. Dikarenakan kehadiran berbagai rempah yang hadir dari bumbu halusnya. Tak hanya opor telur ya ataupun opor ayam, kita juga perlu menyandingkannya dengan beragam hidangan khas lainnya. Sebut saja misalnya rendang, ketupat ayam goreng, dan beragam hidangan tradisional dari masing-masing daerah. Tentunya ada saja hidangan spesial yang jarang kita temui setiap tahunnya yang hanya ada di saat lebarannya. Jadi manfaatkan momen ini untuk menemani hidangan opor ketika menikmati makan siangnya. Oke, itu ya, opor telur kuning.

0: Hewan darat dengan kecepatan tertinggi adalah cheetah atau Acinonyx jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrine atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.
1: Iya, kita masih bersama teman berdua ya. Dan untuk pilihan menu makan siang selanjutnya ada brokoli saus jamur ya. Jadi memanfaatkan brokoli dan jamur champignon yang kini semakin tersedia luas dan harganya semakin terjangkau ya. Makan juga menjadi sebuah ide yang bagus tentunya untuk memadukan keduanya. Ya, untuk makan siang ya, dengan cara dan waktu membuat yang begitu mudah dan singkat ya. Maka menu ini tepat tersaji baik sebagai penganan utama ataupun pendamping yang sehat. Nah, resep simpel seperti ini juga layak juga ya didampingi macam-macam hidangan utama lainnya, terlebih yang punya cita rasa peranakannya. Sajikan dengan beragam hidangan berprotein hewani dari ayam hingga daging sapi. Semua tersedia lengkap ya. Oke. Kalau dinikmati ya pas banget ya untuk makan siangnya.

0: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
0: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.

Iya, kita masih bersama Tempur 2 ya di Santai Siang. Iya. Oke, kita punya menu pilihan makan siang selanjutnya, ada semur ayam kecap nih. Belum lengkap ya masakan Mirsa tanpa kehadiran semur. Karena mudah didapat, bernutrisi dan harganya terjangkau ya. Jadi ayam adalah pilihan tepat untuk protein semur kali ini ya. Dengan beragam rempah dan kehadiran bangku kecap manis ya, resep yang satu ini ya wajib diingat ya, agar dapat dibuat dengan mudah sewaktu-waktu ya. Masakan legendaris ini juga tidak hanya selalu dibuat dengan ayam ya, kita bisa juga menyandingkannya dengan daging sapi hingga yang unik-unik seperti jamur, telur puyuh hingga bahkan cengkol ya. Sajikan dengan nasi putih atau nasi uduk, pasti kenikmatannya tiada tara gitu.

0: Bunda, ayah berangkat kerja dulu ya.
1: Ya, ya, ya, tunggu dulu, jaketnya belum dipakai. Sarung tangan sama maskernya. Yang paling penting itu loh, helmnya sayangku.
0: Aduh Bun, tempat kerja ayah kan cuma dekat. Jadi gak usahlah menggunakan semua itu. Malah suruh pakai masker segala lagi.
1: Yah, udara di luar sana tuh kurang bagus. Debu di mana-mana. Juga banyak asap karena kebakaran hutan. Terus panas lagi. Jangan sampai ayah itu terkena ISPA baru nyesel loh. Aku pakaiin ya sayang.
0: Oke Bunda. Ya udah, makasih ya.
1: Pastikan semuanya baik-baik saja. Jaga kesehatan tubuh agar tetap fit. Rawat kendaraan Anda. Gunakan helm, jaket, sarung tangan, dan masker pada saat berkendara. Pesan.

Esensi buku hari ini. Esensi buku hari ini datang dari sebuah buku yang berjudul Gadis Kretek, karya Rati Kumala. Gadis Kretek adalah sebuah novel pertama kali diterbitkan pada tahun 2005. Novel ini mengisahkan tentang perjalanan seorang gadis muda bernama Mira yang hidupnya dipengaruhi oleh kretek, jenis rokok khas Indonesia yang terbuat dari campuran tembakau dan cengkeh. Gadis Kretek bercerita tentang kehidupan Mira, seorang gadis remaja yang tinggal di sebuah desa kecil di Jawa Timur Indonesia. Mira tumbuh dalam keluarga yang miskin dan mengalami banyak kesulitan dalam hidupnya. Namun ada satu hal yang selalu menemani Mira sepanjang hidupnya, yaitu kretek, rokok tradisional Indonesia yang sangat populer. Mira diperkenalkan dengan kretek oleh ayahnya yang bekerja sebagai buruh tani. Kretek menjadi teman setia Mira dalam menghadapi berbagai cobaan dalam hidupnya. Kretek bukan hanya sekedar rokok baginya, tapi juga simbol kebebasan, kekuatan, dan pemberontakan terhadap nasibnya yang sulit. Ketika Mira remaja, dia mulai bekerja di sebuah pabrik kretek di mana dia bertemu dengan banyak orang dari berbagai latar belakang sosial. Dia terlibat dalam hubungan percintaan yang rumit dengan seorang pria bernama Agung yang juga bekerja di pabrik tersebut. Hubungan mereka dipenuhi dengan konflik tetapi juga memberikan Mira pengalaman hidup yang berharga. Selama perjalanan hidupnya, Mira mengalami banyak perubahan dan pertumbuhan. Dia belajar tentang kekuatan perjuangan dan tekad dalam menghadapi kesulitan. Kretek yang awalnya hanya sekedar pelarian juga menjadi lambang keteguhan dan semangatnya. Melalui narasi yang indah dan penuh emosi, novel ini menggambarkan perjalanan Mira dalam mencari jati dirinya dan menghadapi berbagai tantangan dalam hidupnya. Gadis Kretek mengungkap konflik sosial, ekonomi, dan budaya di Indonesia sambil menyampaikan pesan tentang pentingnya keteguhan dan keyakinan dalam menghadapi hidup yang penuh lika-liku. Dengan latar belakang yang kaya dan karakter-karakter yang mendalam, Gadis Kretek adalah kisah yang memikat dan menginspirasi tentang perjuangan, cinta, dan pertumbuhan. Novel ini mengajarkan kita bahwa meskipun hidup seringkali penuh dengan tantangan, ada kekuatan dalam diri kita untuk mengatasi segala hal dan menemukan arti sejati dari kebebasan dan kebahagiaan.

Iya, kita masih bersama di Santai Siang Tempur 2 ya. Oke, kita masih berbagi untuk menu makan siang. Next kita punya sum goreng ya. Nasi hangat rasanya akan lebih lengkap bila ditemani dengan mie goreng atau pada kesempatan ini ya. Sum goreng. Ya, berbekal bahan-bahan dasar sum rebus dan proses tumis-menumis, maka iya, maka resep ini akan selesai dimasak dalam tempo yang singkat ya. Ingin lebih istimewa lagi, tambahkan fillet dada ayam, jamur sitek hingga udangnya. Tidak hanya nasi putih, kamu juga bisa memadukannya dengan berbagai nasi lainnya, misalnya saja nasi uduk atau nasi kuning. Nah, untuk kamu yang terbiasa dengan nasi merah sun goreng, memberikan keseimbangan yang tepat agar karbo yang kamu santap itu tidak terlalu berlebihan ya. Kapan-kapan boleh coba loh, gitu. Lalu yang terakhir kita punya sayur asam pedas. Ya, selain opor telur kuning, tentunya orang Indonesia juga penyuka hidangan sayur asam ya. Rasanya yang menyegarkan dan segala nutrisi yang terkandung di dalamnya juga benar-benar menjadikannya hidangan yang tepat di segala suasana. Nah, pada resep sayur asam ini kita menambahkan ikan pada ikan peda dan rasa pedas agar menjadikannya lebih seru ya. Tidak hanya dengan ikan pedas, masak apa hari ini juga pernah menjadikan hidangan serupa namun dengan rasa dengan iga sapi ya. Bahkan juga ada beberapa di antaranya yang memadukan sayur asam dengan ikan salmon. Nah, dengan adanya protein hewani yang unik ini, tentunya kita telah menjadikan sayur asam ini semakin modern dan mudah diterima oleh dunia gitu ya. Oke, itu udah lengkap ya menu-menu hari ini untuk makan siang. Semoga bisa dicoba dan dinikmati iya bersama keluarga ya, semua. Oke. Ya, kita lengkapi jelang pukul 13. Next masih bersama Santai Siang, kita bakalan santai bareng sambil menikmati kabar-kabar dari dunia olahraga.

0: ternyata efek dari narkoba bahaya banget ya.
1: Loh iya, bahkan kadang ada yang sampai merusak diri sendiri.
0: Hah? Maksudnya gimana?
1: Ya contohnya ada yang dulunya ganteng dan cantik, tapi karena narkoba penampilannya jadi berubah drastis.
0: Oh iya juga ya, bahkan ada yang sampai harus kehilangan keluarga dan nyawa tau Ra. Orang-orang kayak gitu bisa berubah atau sembuh gak ya?
1: Bisa, kalau untuk sembuh kan nanti direhabilitasi. Tapi kalau untuk berubah, ya perlu support dari orang terdekat dan kesadaran dari diri sendiri.
0: Oh, sama kayak kita ya, harus sadar diri.

0: Welcome to Mobile Legends.
1: Ayo ih, petan. Ayo tolongin orang itu. Ayolah.
0: Defeat.
1: Ya, kalah lagi.
2: Terus amat.
1: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih, biar menang. Malah gagal.
2: Ya elah, cuma game doang.
1: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Enggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?

Tahukah kamu, sebelum menjadi tempat wisata seperti saat ini, Tapak Padri adalah pelabuhan pertama yang ada di Bengkulu? Sebuah situs bersejarah yang mencerminkan perjalanan panjang Provinsi Bengkulu. Mengukir jejaknya sejak dibangun pada tahun 1807 oleh pemerintah Inggris di bawah kepemimpinan Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles. Pelabuhan Tapak Padri terletak dengan anggun di pesisir pantai Teluk Bayur, sekitar 100 meter dari Benteng Marlborough, sebuah peninggalan bersejarah yang mencerminkan kehadiran Inggris di Bengkulu. Benteng Marlborough yang melindungi pelabuhan menjadi saksi bisu dari berbagai peristiwa sejarah yang melibatkan pemerintahan Inggris dan perkembangan perdagangan di wilayah Bengkulu. Pelabuhan Tapak Padri, selain menjadi pusat perdagangan, pelabuhan ini juga berperan sebagai basis pemerintahan Inggris di wilayah Bengkulu. Selama abad ke-19, pelabuhan ini menjadi tempat pendaratan para misionaris Inggris yang aktif menyebarkan agama Kristen di Bengkulu. Pada tahun 1819, dalam perubahan dinamika politik waktu itu, Bengkulu diserahkan dari tangan Inggris kepada Belanda. Meskipun demikian, Belanda melanjutkan penggunaan pelabuhan Tapak Padri untuk mendukung aktivitas perdagangan dan pemerintahan di wilayah Bengkulu. Namun, seiring berjalannya waktu, kondisi pelabuhan mengalami penurunan. Pada tahun 1978, pelabuhan Tapak Padri ditutup karena kondisinya yang sudah tidak layak. Meskipun telah tutup, pelabuhan ini terus hidup dalam ingatan masyarakat sebagai saksi bisu dari berbagai peristiwa sejarah di Bengkulu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Zandaisian Pro 2, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Oke, dan teman Pro 2 ya, kita masih santai siang. Saatnya kami hadir dalam kabar-kabar dunia olahraga ya, menemani kamu-kamu. Dan informasinya kami ambil dari portal kami rri.co.id. Oke, kita baru dengan spesial mengawali kesempatan kita ada Raina. It's okay, next song, Agnieszka Maleng, jangan lupakan aku.

0: Nyamuk. Ya, nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda.
1: Iya, kita masih bersama Tepuluh Dua ya. Informasinya, yang pertama dari PSI memastikan evaluasi dilakukan setelah timnas Indonesia gagal melaju ke semifinal dalam Championship ASEAN Championship Hyundai Cup 2006 secara menyeluruh ya. Hasil tersebut juga dipastikan usai Indonesia mengimbangi Singapura 1-1 pada pertandingan terakhir grup A Jumat 7 Agustus 2026. Tambahan 1 poin ini membuat Indonesia gagal menempati 2 posisi teratas yang dihuni Vietnam dan Singapura. Iya, dalam klasemen akhir Vietnam memiliki 10 poin, sedangkan Singapura mempunyai 8 poin untuk menuju semifinal turnamen yang juga disebut Piala AFF ya. Ketua PSI Erick Thohir juga menyatakan evaluasi diperlukan agar timnas Indonesia lebih siap menghadapi berbagai turnamen penting berikutnya.

0: katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah, yang bener.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
0: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi dibiasakan sejak dini.
3: Ya, kita punya gambar dari motor GP ya, Marco Bezzecchi tampil gemilang pada motor GP Inggris dengan mencatatkan rekor lap di sirkuit Silverstone. Pembalap Aprilia itu mencatat waktu 1 menit 56,20 detik ya untuk memimpin sesi latihan pada Jumat 7 Agustus 2026. Raul Fernandez menempati posisi kedua dengan selisih 0,335 detik.

0: Esensi Buku RRI. Esensi buku hari ini datang dari sebuah buku berjudul Outliers karya Malcolm Gladwell. Outliers karya Malcolm Gladwell adalah sebuah karya yang memaparkan teori-teori menarik tentang apa yang membuat seseorang dapat sukses. Gladwell mengeksplorasi gagasan bahwa kesuksesan seseorang tidak semata-mata ditentukan oleh bakat atau kerja keras individu, tetapi juga oleh faktor-faktor luar biasa yang berada di luar kendali individu. Salah satu konsep kunci dalam buku ini adalah ide bahwa orang-orang sukses seringkali menjadi demikian karena keberuntungan, kesempatan, dan juga faktor-faktor lingkungan. Gladwell menggunakan contoh-contoh seperti kisah Bill Gates, The Beatles, dan atlet hoki Kanada untuk mengilustrasikan bagaimana faktor-faktor tersebut memainkan peran penting dalam kesuksesan mereka. Misalnya, dia membahas teori 10.000 jam yang menyatakan bahwa orang memerlukan jumlah waktu yang substansial untuk menguasai suatu keterampilan. Namun, keberuntungan dan kesempatan juga memainkan peran yang cukup besar dalam memberi mereka kesempatan untuk melakukannya. Selain itu, Gladwell juga membahas konsep budaya, lingkungan, dan warisan yang mempengaruhi cara seseorang berpikir dan bertindak. Dia menyoroti bagaimana faktor-faktor seperti latar belakang keluarga, budaya, dan bahkan bulan kelahiran dapat mempengaruhi peluang seseorang untuk sukses dalam kehidupan. Dengan menggunakan pendekatan naratif yang menarik dan contoh-contoh yang kuat, Gladwell membuka pikiran pembaca untuk melihat kesuksesan dari perspektif yang berbeda. Dia menantang pandangan tradisional tentang kesuksesan yang hanya menekankan kerja keras dan bakat dan mengajukan argumen yang meyakinkan tentang pentingnya faktor-faktor luar biasa yang sering kita abaikan. Secara keseluruhan, Outliers adalah karya yang menggugah pikiran, yang mengajarkan kita untuk melihat kesuksesan dengan sudut pandang yang lebih luas. Ini tidak hanya memberi kita wawasan tentang apa yang membuat seseorang sukses, tetapi juga mengajak kita untuk mempertimbangkan dampak yang lebih besar dari faktor-faktor luar biasa dalam membentuk kehidupan seseorang. Sekian esensi buku RRI.
1: Ya, kita punya kabar dari agen Rodri, Pablo Barguero, menginformasi bahwa gelandang Manchester City dan pemenang Ballon d'Or itu telah memilih untuk bergabung dengan Barcelona daripada Real Madrid di musim panas ini ya. Pemain dan klub menyatakan kesepakatan personal telah 100% tercapai ya. Barcelona meningkatkan upaya membajak langkah Real Madrid pada Rabu lalu setelah

Si Flick dan Direktur Olahraga Deco tentang kemungkinan kepindahannya. Barcelona dan City kini tengah dalam pembicaraan resmi antar klub untuk menyelesaikan transfer. Barca disebut membayar sedikit di atas

Ya, teman berdua, kita punya kabar pemungkas, informasinya dari ya, Xabi Alonso mengaku puas dengan persiapan tim yang menjelang laga pramusim melawan AC Milan pada ajang Indonesia Super Cup 2006 ya. Ia mengatakan momen ini menjadi kesempatan emas untuk membangun kesiapan The Blues menghadapi musim baru. Ya, informasi terkini bahwa Indonesia Super Cup akan dipertemukan Chelsea dan AC Milan dijadwalkan berlangsung pada hari ini ya, tepatnya Sabtu 8 Agustus 2006. Dan partai ini akan tersaji di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Oke, itu informasinya sekaligus sebagai kabar pemungkas kita yang melengkapi kebersamaan kita di santai siang dalam kabar olahraga. Kita lengkapi jalan pukul 14. Next, nantinya kita bersama masih santai siang bakal menikmati kabar-kabar santai dari dunia entertainment ya.

Pernah nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan

0: Ya ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
1: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
0: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
1: Hah? Kok bisa?
0: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
1: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
2: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang, seperti apa, dan ingat gambar.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Zonta Asia Produ, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Iya, masih bersama di FM 94,5 MHz Pro 2 RFU teman terbaik kamu. Dan kita masih santai siang ya. Oke, saat kami akan hadir dalam Talk About Entertainment. Kita akan santai sambil menikmati informasi di session ini ya. Oke, sebenarnya ada Ed Sheeran, Ice Coast

Anda. Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya, yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

0: ada drama Korea baru nih. Nonton boleh kali ya. Siapa tahu bisa ningkatin mood.
1: 오메샤가 누가 와요?
0: Tidur bentar, bisa kali ya?
2: 5 minutes later.
0: Jam berapa nih? Tugasku? Tidak, deadlineku? Tidak.
3: Kebiasaan menunda pekerjaan atau prokrastinasi memang sering terjadi di antara kita. Awalnya tidak terasa, namun kebiasaan buruk ini dapat mengakibatkan stres karena pekerjaan jadi menumpuk, yang pada akhirnya akan kewalahan mengerjakannya. Menghilangkan sikap menunda-nunda memang susah.

sehingga berpotensi memicu ketakutan terlebih pada anak-anak. Dalam keputusan resminya, seperti diberitakan Variety pada Rabu 5 Agustus, ASA menyebut larangan ini berawal dari 30 keluhan masyarakat terkait materi iklan luar ruang film garapan Warner Bros. Ya. Di Entertainment UK LTD juga, sebagian besar juga pelapor mengeluhkan materi promosi yang dipasang di area publik dan stasiun kereta bawah tanah karena dinilai menimbulkan trauma

istiwa. Ikut melapuk, kita menguap. Seperti kabut, kita hanya sebentar. Sejenak adalah usia kita.

Suara hujan merdu di garasi yang basah. Petikan sitar lincah dalam rentak tabla. Kau sungguh kontras malam ini. Mengalun di sela rintik rindu yang sengit. Menarilah denganku. Ah, pesanku. Pada malam-malam yang tenang dan sunyi, mintalah lewat doa yang kau ucap dengan mesra. Dialah Sang Maha, pelukannya menyentuh sukma. Di tembok yang tinggi dan berlumut, itulah segala peristiwa ikut melapuk.

Esensi buku hari ini. Esensi buku hari ini datang dari sebuah buku yang berjudul Gadis Kretek karya Rati Kumala. Gadis Kretek adalah sebuah novel yang pertama kali diterbitkan pada tahun 2005. Novel ini mengisahkan tentang perjalanan seorang gadis muda bernama Mira yang hidupnya dipengaruhi oleh kretek, jenis rokok khas Indonesia yang terbuat dari campuran tembakau dan cengkeh. Gadis Kretek bercerita tentang kehidupan Mira, seorang gadis remaja yang tinggal di sebuah desa kecil di Jawa Timur Indonesia. Mira tumbuh dalam keluarga yang miskin dan mengalami banyak kesulitan dalam hidupnya. Namun ada satu hal yang selalu menemani Mira sepanjang hidupnya, yaitu kretek, rokok tradisional Indonesia yang sangat populer. Mira diperkenalkan dengan kretek oleh ayahnya yang bekerja sebagai buruh tani. Kretek menjadi teman setia Mira dalam menghadapi berbagai cobaan dalam hidupnya. Kretek bukan hanya sekedar rokok baginya, tapi juga simbol kebebasan, kekuatan, dan pemberontakan terhadap nasibnya yang sulit. Ketika Mira remaja, dia mulai bekerja di sebuah pabrik kretek di mana dia bertemu dengan banyak orang dari berbagai latar belakang sosial. Dia terlibat dalam hubungan percintaan yang rumit dengan seorang pria bernama Agung yang juga bekerja di pabrik tersebut. Hubungan mereka dipenuhi dengan konflik tetapi juga memberikan Mira pengalaman hidup yang berharga. Selama perjalanan hidupnya, Mira mengalami banyak perubahan dan pertumbuhan. Dia belajar tentang kekuatan perjuangan dan tekad dalam menghadapi kesulitan. Kretek yang awalnya hanya sekedar pelarian juga menjadi lambang keteguhan dan semangatnya. Melalui narasi yang indah dan penuh emosi, novel ini menggambarkan perjalanan Mira dalam mencari jati dirinya dan menghadapi berbagai tantangan dalam hidupnya. Gadis Kretek mengungkap konflik sosial, ekonomi, dan budaya di Indonesia sambil menyampaikan pesan tentang pentingnya keteguhan dan keyakinan dalam menghadapi hidup yang penuh lika-liku. Dengan latar belakang yang kaya dan karakter-karakter yang mendalam, Gadis Kretek adalah kisah yang memikat dan menginspirasi tentang perjuangan, cinta, dan pertumbuhan. Novel ini mengajarkan kita bahwa meskipun hidup seringkali penuh dengan tantangan, ada kekuatan dalam diri kita untuk mengatasi segala hal dan menemukan arti sejati dari kebebasan dan kebahagiaan.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Kita punya kabar dari Nadia Amisa merilis single baru berjudul Moonlight pada Jumat 7 Agustus. Lagu teranyar itu menjadi pembuka album ketiganya bertajuk Laika yang ditinggalkan. Nama Laika itu diambil dari anjing yang dikirim Uni Soviet ke luar angkasa pada tahun 1997. Kisah Laika ini menurut Nadine menjadi inspirasi utama dalam album ketiganya. Meski dirilis hari ini ya, Moonlight bukan lagu baru bagi Nadine. Ia mengaku telah menulis lagu itu sejak SMA dan beberapa kali membawakannya di atas panggung, tetapi belum pernah merekam maupun merilisnya secara resmi. Berbeda dari sebagian besar musiknya, Moonlight ini menggunakan lirik berbahasa Inggris. Nadine mengatakan hal itu karena lagu tersebut dibuat jauh sebelum ia memulai karir sebagai soloist. Menurutnya, Moonlight ini dipilih sebagai single pembuka karena mampu menggambarkan suasana yang ingin ia bangun dalam album Laika yang ditinggalkan. Album tersebut juga digarap bersama 10 produser diantaranya Lava Pratomo, Baskara Putra, Enrico Octaviano, Otakarega, dan juga Feby Putri.

Sendok kita ketahui berfungsi sebagai alat makan. Sendok tertua yang tercatat dalam sejarah modern dibuat di Inggris pada tahun 1259. Tahukah Anda bahwa sendok tertua ini tidak berfungsi sebagai alat makan, melainkan sebuah hiasan ruangan saja? Sebab hiasan berupa sendok yang dibuat dari batu mulia mahal adalah tanda bahwa pemilik sendok adalah orang yang kaya raya. Bahkan pada zaman itu, penobatan Raja Inggris juga diikuti dengan disuapi makanan dari sendok yang berbahan batu mulia untuk menunjukkan kekayaan. Dulu sendok hanya dimiliki oleh orang-orang kaya, tetapi orang miskin di Inggris dan wilayah Eropa mulai membeli sendok dari bahan sederhana. Setelah itu, sendok pun dipopulerkan Inggris dan negara-negara Eropa ke negara jajahan, hingga digunakan oleh hampir semua orang sampai saat ini.

di Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Rayford Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ASOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata e-soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina yang menggunakan kata

0: Produk teman terbaik kamu, teman terbaik kamu, teman terbaik kamu.
1: Iya, masih bersama di FM 94,5 MHz Produk RT teman terbaik kamu, dan kita masih santai siang ya. Masih santai lagi, dan kita bakal bersama di informasi, dan kita bakal menikmati kabar-kabar terupdate dari portal kami rri.co.id. Oke, kita berdua ada Calum Scott, Your Direction, and next song Kalista, Hanya Teman Biasa.

0: nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pake baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia? Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga

0: Ada lagi, Kak?
1: Udah cukup, Bang. Itu aja.
0: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
1: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya, Kak. Masih sama sih, cuma ditambah inflasi.
1: Ah, inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.

0: Halo?
1: Lin, aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji gak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Lin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu nggak, si Ciki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo?
0: Jin, tahu nggak, si Ciki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
3: Hah? Yang benar?
4: Oh no!
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada

0: names that we are here, we are bruised, we are damaged, but the joy was worth the pain. Oh Lord.
1: Esensi buku hari ini. Esensi buku hari ini datang dari sebuah buku yang berjudul Thinking Fast and Slow karya Daniel Kahneman. Inilah esensi buku RRI.

Thinking Fast and Slow karya Daniel Kahneman adalah karya yang menggambarkan cara pikir manusia beroperasi, yaitu dalam dua metode berbeda, yaitu pikiran cepat atau fast thinking dan pikiran lambat atau slow thinking. Buku ini memulai dengan memperkenalkan dua sistem berpikir yang berbeda dalam otak manusia. Sistem satu adalah pikiran cepat, intuitif, dan juga otomatis. Ini adalah pikiran yang muncul secara spontan tanpa usaha berpikir yang berarti. Sistem satu berguna dalam situasi sehari-hari yang memerlukan keputusan cepat. Namun, ini juga rentan terhadap bias dan juga kesalahan. Sistem dua adalah pikiran lambat, rasional, dan berpikir lebih mendalam. Ini memerlukan usaha dan konsentrasi yang lebih besar. Sistem 2 digunakan untuk pemikiran analitis, pengambilan keputusan yang rumit, dan juga pemecah masalah yang memerlukan pemikiran mendalam. Meskipun lebih akurat daripada sistem 1, sistem 2 juga lebih lambat dan memerlukan energi mental yang lebih besar. Buku ini membahas sejumlah konsep penting dalam psikologi perilaku manusia, seperti bias kognitif, heuristik, dan juga teori prospek. Kahneman menjelaskan bahwa manusia seringkali mengandalkan pikiran cepat atau sistem satu dan terjebak dalam berbagai bias kognitif seperti overconfident bias dan confirmation bias. Penulis juga menjelaskan konsep nilai utilitas yang mempengaruhi cara kita membuat keputusan. Teori prospek menunjukkan bahwa manusia cenderung menghindari risiko dalam konteks keuntungan dan lebih cenderung mengambil risiko dalam konteks kerugian. Buku ini juga membahas peran emosi dan pengambilan keputusan. Kahneman menggambarkan dua jenis self yang ada dalam diri manusia. Yang pertama ialah self-experiencing, yang mana merasakan emosi langsung, dan remembering self, yaitu yang mengingat pengalaman dengan cara tertentu. Ini menjelaskan mengapa kita bisa merasa senang meskipun pengalaman sebenarnya tidak menyenangkan, dan mengapa kita bisa merasa sedih meskipun pengalaman sebenarnya positif. Kahneman juga membahas bagaimana kebijaksanaan berumur panjang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan yang lebih baik. Orang yang lebih bijaksana memiliki pemahaman yang lebih baik tentang ketidakpastian dan juga ambiguitas dalam hidup. Buku ini mengajarkan pembaca untuk lebih sadar akan cara berpikir mereka dan mengenali potensi bias dan juga menggunakan sistem 2 atau sistem berpikir lambat dengan lebih bijaksana dalam mengambil keputusan penting. Ini membantu kita menjadi pengambil keputusan yang lebih efektif dan meminimalisir kesalahan yang mungkin terjadi karena pemikiran cepat yang kurang teliti. Dengan memahami perbedaan antara pikiran cepat dan lambat, serta bagaimana keduanya berinteraksi dalam pengambilan keputusan sehari-hari, Thinking Fast and Slow membantu membuka mata kita terhadap cara otak manusia bekerja dan memberikan wawasan yang berharga untuk mengoptimalkan pengambilan keputusan kita.

Iya, kita punya kabar pungkas informasi dari Ketua Dewan Pembina Formas Hasyim S. Joko Adikusumo menegaskan program makan bergizi gratis MBG ya akan terus berjalan. Menurutnya program tersebut juga merupakan janji kampanye Presiden Prabowo Subianto dan menjadi prioritas pemerintah ya. Hasyim mengatakan sektor kesehatan dan pendidikan menjadi prioritas utama dalam pemerintahan Prabowo. Program MBG disebut bukan sekadar janji kampanye karena telah diperjuangkan Prabowo sejak lama. Hasyim juga, ya, utusan khusus Presiden bidang iklim dan energi turut menanggapi kritik mahasiswa terhadap MBG. Dan menurutnya sebagian mahasiswa belum memahami secara utuh ya latar belakang pemikiran yang melahirkan program tersebut. Karena itu Hasyim berencana mendatangi kampus untuk menjelaskan latar belakang lahirnya MBG kepada mahasiswa. Langkah itu juga diharapkan memberikan pemahaman lebih lengkap mengenai tujuan program yang dijalankan pemerintah. Oke, itu kabarnya sekaligus baik kabar pungkas kita ya. Kita lengkapi jelang pukul 16. Next kita bersama di Sore Ceria.

0: Udah-udah Del, beli air es tuh pakai plastik sekali pakai pula.
1: Ya, emang kenapa sih kak?
0: Penggunaan plastik sekali pakai memiliki dampak negatif pada lingkungan dan juga kesehatan manusia karena bahannya yang sulit untuk terurai. Gitu Del.
1: Terus, kemana-mana harus bawa tempat sendiri gitu?
0: Iya dong, sekarang kan banyak tumbler, alat makan, tempat makan untuk bekal hari gini.

0: Bu, jangan pakai di sini.
1: Alah, bentar aja aku, Bang.
0: Tapi, Bu.
1: Loh, mana mobilku? Aduh, Bang. Mobilku, Bang, di sini tadi mana, Bang?
0: Nah, kan, Bu. Ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil Ibu. Makanya, Bu, jangan parkir.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi.
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja nggak bisa.
1: Bukannya nggak bisa we, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alah, alasan.
3: Prodi FM, teman terbaik kamu.
4: Sore ceria berdua, teman terbaik kamu, teman terbaik kamu, teman terbaik kamu.

0: Online.
1: Saudara, kasus orang diteror pinjol ilegal terulang kembali. Kali ini menimpa seorang ibu rumah tangga di Wonogiri yang meninggal diduga bunuh diri karena tak tahan diteror penagih utang dari pinjaman online.
2: Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya, karena pinjol adalah maut.
3: Iya, kita punya tips santai sore ya, minggu dua ya. Mungkin bisa kita lakukan sore hari ya, untuk relaksasi dan bersantai.

0: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.
4: Ya, masih sore ceria, tips santai sore kita ya, masih dibagikan. Selain relaksasi dan bersantai,

ya, kita masih bersama Syola Ceria. Oke, Tips Santai Sore masih menemani kamu-kamu ya. Selain aktivitas menyenangkan, ya waktu yang pas juga ya buat sore hari ya, kegiatan bertemu teman atau keluarga ya. Ya ngobrol santai, luangkan waktu untuk berbincang dengan teman atau keluarga juga. Ya bagi kisah pengalaman kamu ini selama seminggu ini ya. Oke, lalu makan malam bersama. Siapkan hidangan lesat bagi malam minggu ya. Mungkin kamu udah punya tempat favorit untuk makan ya, bersama dengan orang-orang terkasih yang menikmati kebersamaan ketika menikmati malam minggunya. Lalu menonton pertunjukannya. Kalau di kota-kota besar ya pasti ya familiar dengan pertunjukan-pertunjukannya. Oh iya, tapi malam ini kan di Desa Kolseri ya, ada live tuh, live concert.

0: Hey bro, coba kau tengok ini. Ada rekan bisnis aku di media sosial mau ngajak join. Modalnya hanya 30 juta loh bro.
1: Bisnis apaan? Coba lihat, kau sudah pernah jumpa dengan dia? Sudah pernah kau ngobrol tentang bisnis kalian?
0: Jumpa sih belum bro. Kemarin di add-nya aku, terus dimintanya kontakku. Ya kami hanya ngobrol lewat telepon aja bro.
1: Aduh, kau cepat kali percaya sama orang. Ini kan akun palsu. Kau tengoklah akunnya itu. Jangan mudah kali lah kau ditipu orang.
0: Ah, sok tahu kali pun kau.
1: Begini. Kau belum pernah jumpa sama dia. Tiba-tiba dia ngajak kau join. Terus nyuruh kau transfer duit. Kalau kau ajak dia jumpa, pasti dia gak mau. Dan kau lihat akunnya, nama dan datanya aja tidak jelas. Itu yang mau kau percayai. Kau blokir aja itu.
0: Bah, iyanya. Alamak, untung aja belum ku transfer uang sama dia. Makasih banyak lo ya bro ya, sudah mengingatkan.
1: Iya, lain kali kau jangan asal percaya aja sama orang. Kau kenali dulu orangnya, baru kau join. Paham?
2: Hati-hati terhadap akun palsu yang merugikan diri sendiri.

Esensi buku hari ini. Esensi buku hari ini datang dari sebuah buku yang berjudul Thinking Fast and Slow karya Daniel Kahneman. Inilah esensi buku RRI.

Thinking Fast and Slow karya Daniel Kahneman adalah karya yang menggambarkan cara pikir manusia beroperasi, yaitu dalam dua metode berbeda, yaitu pikiran cepat atau fast thinking dan pikiran lambat atau slow thinking. Buku ini memulai dengan memperkenalkan dua sistem berpikir yang berbeda dalam otak manusia. Sistem satu adalah pikiran cepat, intuitif, dan juga otomatis. Ini adalah pikiran yang muncul secara spontan tanpa usaha berpikir yang berarti. Sistem satu berguna dalam situasi sehari-hari yang memerlukan keputusan cepat. Namun, ini juga rentan terhadap bias dan juga kesalahan. Sistem dua adalah pikiran lambat, rasional, dan berpikir lebih mendalam. Ini memerlukan usaha dan konsentrasi yang lebih besar. Sistem 2 digunakan untuk pemikiran analitis, pengambilan keputusan yang rumit, dan juga pemecah masalah yang memerlukan pemikiran mendalam. Meskipun lebih akurat daripada sistem 1, sistem 2 juga lebih lambat dan memerlukan energi mental yang lebih besar. Buku ini membahas sejumlah konsep penting dalam psikologi perilaku manusia, seperti bias kognitif, heuristik, dan juga teori prospek. Kahneman menjelaskan bahwa manusia seringkali mengandalkan pikiran cepat atau sistem satu dan terjebak dalam berbagai bias kognitif seperti overconfident bias dan confirmation bias. Penulis juga menjelaskan konsep nilai utilitas yang mempengaruhi cara kita membuat keputusan. Teori prospek menunjukkan bahwa manusia cenderung menghindari risiko dalam konteks keuntungan dan lebih cenderung mengambil risiko dalam konteks kerugian. Buku ini juga membahas peran emosi dan pengambilan keputusan. Kahneman menggambarkan dua jenis self yang ada dalam diri manusia. Yang pertama ialah self-experiencing, yang mana merasakan emosi langsung, dan remembering self, yaitu yang mengingat pengalaman dengan cara tertentu. Ini menjelaskan mengapa kita bisa merasa senang meskipun pengalaman sebenarnya tidak menyenangkan, dan mengapa kita bisa merasa sedih meskipun pengalaman sebenarnya positif. Kahneman juga membahas bagaimana kebijaksanaan berumur panjang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan yang lebih baik. Orang yang lebih bijaksana memiliki pemahaman yang lebih baik tentang ketidakpastian dan juga ambiguitas dalam hidup. Buku ini mengajarkan pembaca untuk lebih sadar akan cara berpikir mereka dan mengenali potensi bias dan juga menggunakan sistem 2 atau sistem berpikir lambat dengan lebih bijaksana dalam mengambil keputusan penting. Ini membantu kita menjadi pengambil keputusan yang lebih efektif dan meminimalisir kesalahan yang mungkin terjadi karena pemikiran cepat yang kurang teliti. Dengan memahami perbedaan antara pikiran cepat dan lambat, serta bagaimana keduanya berinteraksi dalam pengambilan keputusan sehari-hari, Thinking Fast and Slow membantu membuka mata kita terhadap cara otak manusia bekerja dan memberikan wawasan yang berharga untuk mengoptimalkan pengambilan keputusan kita.

Iya, kita masih bersama di sore ceria 42 ya. Oke, tips santai sore kita. Iya, next yaitu menjelajahi hobi ya. Jadi melukis atau menggambar juga ya, ekspresikan kreativitas kamu ya dengan melukis atau menggambar. Masak juga boleh ya, eksperimen dengan resep baru dan juga akan jangan besar ya. Dan berolahraga. Iya, pilih olahraga yang kamu sukai.

dan dunia, kamu bukan kemerdekaan Hendra yang pada pukul 17 hingga tuntas kebersamaan kita pada malam.

0: Rp20.000 aja, Bu, telur bebeknya.
1: Nanti dulu.
2: Itu modal saya, Bu. Kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
0: Kemahalan itu.
1: Mau itu.
0: Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
3: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak?
0: Oh, iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
3: Oh. Tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat, Mbak. Ih, apa sih? Sotau.
4: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya.

Tahukah kamu seberapa besarkah kekuatan petir? Sebuah kilatan petir bisa mengandung listrik sebesar 1 miliar volt dan mampu menyalakan sebuah lampu 100 watt selama 3 bulan. Petir juga mampu memanaskan suhu udara di dalam awan sampai 6 kali lebih panas daripada suhu permukaan matahari. Daerah yang berada di sekitar khatulistiwa seperti Amerika Selatan, Afrika Tengah, dan Indonesia mengalami rata-rata 100 sampai 200 hujan dengan petir dalam sebulan. Yeah. Bison, you.

0: Halo, Mi.
1: Apa ini?
0: Untuk kamu.
1: Hah? Uang?
0: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah? Yang benar.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
0: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi dibiasakan sejak

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu

Teman terbaik Pro 2 FM, selamat sore. Hai hai hai hai. Saya Hen kembali temani kamu di sore hari ini. Apa kabar buat kamu yang lagi menjalani tugas untuk kamu di sore hari ini, yang lagi menikmati aktivitasnya, dan juga yang lagi bersama keluarga terkasih? Ya, saya Hen akan lengkapi kebersamaan kita dengan beberapa pilihan acara informasi menarik ya untuk teman terbaik Pro 2 FM. Kita akan break dulu ya, lagu-lagu yang sudah disiapkan spesial buat kamu yang punya kota tua dan juga yang punya kabupaten Maluku Tenggara. Selamat sore, selamat berkarya, dan selamat mendengarkan.

0: Siapa dia?
1: Pacar aku.
0: Cah, kamu tahu dari awal aku udah kasih semuanya buat kamu. Aku udah korbanin semuanya. Kamu main-main sama aku. Kalau kamu gak mau jawab, biar aku selesain sama dia. Keluar! Keluar!
1: Apaan sih?
2: Para!

Teman-teman Pro2, siapa nih ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

Tema terbaik Pro 2 FM, ketika anak sakit, orang tua harus cermat mengenali perubahan pada kondisi tubuh dan perilaku anak untuk mengidentifikasi kemungkinan penyakit sejak dini dan segera membawanya ke dokter jika diperlukan. Hal yang sama pun ya perlu dilakukan dalam mengenali diabetes pada anak. Ketua Perkumpulan Edukator Diabetes Indonesia, Dr. Ida Hayu Made Kasyanti, SPPD KMD, menjelaskan bahwa secara umum diabetes pada anak dapat dibagi menjadi dua kelompok besar, yakni diabetes tipe 1 dan diabetes tipe 2. Ya, sementara itu, diabetes tipe 2 umumnya terjadi ketika tubuh masih mampu menghasilkan insulin, tetapi respon tubuh terhadap insulin sudah menurun. Ya, apa saja gejala diabetes pada anak? Teman terbaik nanti akan saya berbagi buat kamu. Kita break dulu lagu berikut ini.

Suka kesel gak sih ketika ada teman yang meminjam uang atau barang tapi gak pernah kembali? Hati-hati ya, bisa jadi mereka memang punya sifat ada rusa. Iya, mungkin sebagian dari kita masih belum mengetahui apa yang dimaksud dengan ada rusa ini. Jika dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada rusa dimaknai sebagai orang yang meminjam sesuatu, entah itu uang atau barang, tapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan uang atau barang tersebut. Dan jika kita merujuk pada pengertian tadi, fenomena ada rusa ini sudah jamak sekali ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Teman yang datang entah dari mana untuk meminjam uang atau barang, kemudian menghilang entah kemana setelah mendapatkan uang atau barang yang diinginkannya. Jadi, lebih hati-hati lagi ya ke depannya.

Masih ada yang kalau ditanya nama-nama ikan, menjawab ikan paus atau ikan lumba-lumba. Jangan sampai salah ya, karena paus dan lumba-lumba bukan ikan, tetapi mamalia. Menurut penjelasan di situs Kementerian Kelautan dan Perikanan, paus dan lumba-lumba sama seperti manusia, bernapas dengan paru-paru, bukan dengan insang. Paus dan lumba-lumba juga melahirkan dan menyusui. Mereka memiliki rambut dan berdarah panas. Sedangkan ikan adalah binatang yang hidup dalam air, berdarah dingin, dan umumnya bernapas dengan insang. Ada juga mamalia laut lain seperti anjing laut, duyung, dugong, lembu laut, hingga berang-berang laut. Mereka bukan ikan.

Cuman Terbaik Pro 2 FM, apa saja gejala-gejala diabetes pada anak? Pertama, sering haus dan buang air kecil. Salah satu tanda yang paling sering muncul menurut dokter Ida adalah anak menjadi lebih mudah haus dan lebih sering buang air kecil. Iya, apalagi perubahan ini pun kadang tak sepele ya. Misalnya anak yang sebelumnya tidak pernah terbangun pada malam hari, tiba-tiba mulai beberapa kali ke kamar mandi atau lebih sering menghabiskan botol minumannya. Hal berikutnya juga, makan lebih banyak dari biasanya. Gejala lain yang juga cukup khas adalah nafsu makan yang meningkat. Orang tua seringkali menganggap anak yang gemuk dan lahap makan sebagai tanda positif nafsu makan yang lebih baik dan sehat. Namun jika pola makan berubah drastis, apalagi disertai obesitas dan riwayat diabetes dalam keluarga, kondisi ini pun tersebut patut untuk diwaspadai. Berikutnya juga, yaitu ada juga berat badan turun atau mudah lelah. Ketika anak yang makan lebih banyak dan orang tua mengamati berat dan badan, anak justru mengalami penurunan tanpa disertai aktivitas dengan intensitas tinggi seperti olahraga, bisa menjadi sinyal diabetes. Selain itu, gejala juga bisa muncul dalam waktu kelelahan, misalnya anak yang tampak lebih cepat lelah, kurang bersemangat, atau terlihat berbeda dari biasanya. Nah, bagaimana ya cara untuk penanganannya, teman terbaik? Penanganannya diabetes ini pada anak bergantung pada jenis diabetes yang dialami. Pada diabetes 1, insulin menjadi terapi utama dan harus diberikan sepanjang hidup. Anak yang perlu mendapatkan suntikan insulin setiap kali mengkonsumsi makanan atau dalam beberapa kasus menggunakan insulin pump. Selain itu, terapi, edukasi juga menjadi bagian penting ya. Orang tua juga perlu memahami cara menghitung kebutuhan kalori, mengatur dosis insulin, hingga mengenali perubahan kondisi anak, teman terbaik. Yang pastinya sementara itu, pada anak diabetes tipe 2, perbaikan gaya hidup menjadi langkah pertama. Berat badan perlu dikendalikan, pola makan diperbaiki, dan aktivitas fisik ditingkatkan. Pada kondisi tertentu, dokter juga dapat memberikan efek sesuai usia dan kondisi anak. Dokter Ida pun juga menambahkan perubahan gaya hidup pada anak ini harus dijalankan secara berkelanjutan, bukan hanya sesaat. Itu ya salah satu hal yang perlu kamu tahu, teman terbaik. Waspada diabetes, anak sering haus dan lapar.

Kalian pasti pernah bersin. Tapi tahu nggak sih, kalau bersin punya kecepatan udara bisa mencapai 160 km per jam. Bahkan untuk beberapa kasus, kecepatan udara bersin bisa mencapai 250 km per jam loh. Dan berdasarkan penelitian, ternyata orang yang badannya lebih besar memiliki kecenderungan kecepatan bersin yang lebih tinggi. Selain memiliki kecepatan, ternyata jangkauan bersin juga nggak main-main loh, karena bisa mencapai 9 meter. Dengan jangkauan itu, bersin bisa menghasilkan percikan hingga 40.000 tetes dalam sekali bersin. Jadi, jangan lupa menutup hidung dan mulut.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
4: Teman terbaik Pro 2 FM, selamat sore buat kamu. Teman terbaik yang lagi menikmati dengan segala rutinitas aktivitas di hari ini, salam sehat buat kamu teman terbaik Pro 2 FM. Ya, ada pilihan informasi hobi ya. Jangan dianggap sepele, gibas ini pun bisa bikin laptop kamu cepat rusak. Cara menggunakan laptop sehari-hari ternyata turut mempengaruhi usia pakainya. Beberapa kebiasaan yang sering dianggap sepele justru dapat mempercepat kerusakan perangkat. Melansir berbagai sumber, kebiasaan yang sering kali dilakukan orang adalah menggunakan laptop saat di kasur, bantal, ataupun permukaan empuk lain. Permukaan empuk dapat menutup ventilasi udara ya, sehingga panas terperangkap dan sistem pendingin kerja lebih berat. Pengguna umumnya mengabaikan debu yang menumpuk pada lubang udara dan juga kipas pendingin laptop. Membersihkan bagian tersebut secara rutin membantu menjaga sirkulasi udara agar lancar.

Umumnya menghadirkan perbaikan keamanan, perbaikan bug, dan peningkatan performa perangkat teman terbaik. Iya, ruang penyimpanan yang terlalu penuh juga berdampak pada kecepatan laptop ya saat menggunakan beberapa aplikasi dalam satu waktu. Menghapus dokumen yang tidak akan digunakan atau memindahkannya ke tempat cadangan eksternal bisa membantu menjaga performa tetap maksimal. Apalagi perawatan sederhana yang dilakukan secara rutin dapat membantu menjaga performa dan memperpanjang usia laptop. Kebiasaan tersebut ini juga membuat perangkat tetap nyaman digunakan untuk bekerja maupun belajar. Itu ya salah satu, jangan dianggap sepele, kebiasaan ini pun bisa bikin laptop kamu cepat rusak teman terbaik.

Buku teman setiap perjalanan manusia di sepanjang hidupnya. Apalagi bagi bookaholic, seseorang yang memiliki ketergantungan yang kuat terhadap buku dan membaca. Fenomena ini menunjukkan betapa kuatnya daya tarik literatur dan kekuatan yang dimilikinya dalam membawa kegembiraan kepada seseorang. Ada daya tarik yang unik saat membaca, itulah kenapa seseorang menjadi begitu sangat mencintai buku. Buku bukan hanya kumpulan kata-kata di atas kertas, melainkan pintu menuju dunia lain yang penuh dengan imajinasi dan pengetahuan. Bagi sebagian bookaholic, membaca adalah cara untuk terus belajar dan menggali pengetahuan baru.

Teman terbaik Pro 2 FM sudah menit ke-26 di jam 18 waktu Indonesia Timur. Teman terbaik, apa kabar untuk kamu yang masih menikmati segala rutinitas, aktivitas untuk hari ini, teman terbaik. Oke, teman terbaik, jangan asal pakai ini, alas olahraga harus menggunakan sepatu khusus, teman terbaik. Apalagi ya, banyak orang yang masih menganggap semua sepatu dapat digunakan untuk berolahraga tanpa mempertimbangkan fungsi dan risikonya. Padahal, pemilihan sepatu yang tepat juga berperan besar menjaga kenyamanan, performa, sekaligus mencegah cedera. Ya, melansir dari berbagai sumber, kesehatan penggunaan sepatu olahraga khusus membantu melindungi kaki selama melakukan olahraga ringan maupun berat. Perlengkapan tersebut juga dirancang menyesuaikan kebutuhan gerakan sehingga mampu meningkatkan kenyamanan sekaligus mengurangi risiko cedera. Sepatu olahraga khusus memiliki bantalan yang mampu merendam benturan ketika kaki menyentuh permukaan tanah. Perlindungan tersebut membantu mengurangi tekanan berlebih pada telapak kaki, pergelangan lutut hingga pinggul. Setiap cabang olahraga memerlukan karakteristik sepatu yang berbeda sesuai pola gerakan dan intensitas aktivitasnya. Sepatu lari misalnya dirancang menyerap hentakan, sedangkan sepatu basket memberikan dukungan saat bergerak menyamping dan melompat. Ya, menggunakan sepatu yang tidak sesuai dapat meningkatkan risiko lecet, kalsileo, sehingga cedera pada sendi dan otot. Kondisi tersebut sering terjadi karena kaki tidak memperoleh penyangga maupun stabilitas yang dibutuhkan selama berolahraga. Ya, teman terbaik ya, jadi pilihlah sepatu yang tepat ya, jangan asal pakai sepatu ya, pilihlah sepatu tepat agar bisa olahraga yang tepat dan juga dapat menggunakan kaki, apalagi lebih khusus ya, aman dari cedera. Kita break lagi lagu berikutnya buat kamu teman terbaik, selamat mendengarkan.

0: 94,5 FM Pro 2 RRI Pulau.
1: Buku teman setiap perjalanan manusia di sepanjang hidupnya. Apalagi bagi bookaholic, seseorang yang memiliki ketergantungan yang kuat terhadap buku dan membaca. Fenomena ini menunjukkan betapa kuatnya daya tarik literatur dan kekuatan yang dimilikinya dalam membawa kegembiraan kepada seseorang. Ada daya tarik yang unik saat membaca. Itulah kenapa seseorang menjadi begitu sangat mencintai buku. Buku bukan hanya kumpulan kata-kata di atas kertas, melainkan pintu menuju dunia lain yang penuh dengan imajinasi dan pengetahuan. Bagi sebagian bookaholic, membaca adalah cara untuk terus belajar dan menggali pengetahuan baru.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Kalian pasti pernah bersin. Tapi tahu nggak sih, kalau bersin punya kecepatan udara bisa mencapai 160 km per jam. Bahkan untuk beberapa kasus, kecepatan udara bersin bisa mencapai 250 km per jam loh. Dan berdasarkan penelitian, ternyata orang yang badannya lebih besar memiliki kecenderungan kecepatan bersin yang lebih tinggi. Selain memiliki kecepatan, ternyata jangkauan bersin juga nggak main-main loh, karena bisa mencapai 9 meter. Dengan jangkauan itu, bersin bisa menghasilkan percikan hingga 40 ribu tetes dalam sekali bersin. Jadi, jangan lupa menutup hidung dan mulut ketika

Teman Terbaik Pro 2 FM 94,5 MHz. Teman terbaik, selamat malam buat kamu yang lagi menikmati hidangan makan malam bersama keluarga. Entah yang lagi menjalani tugas di shift malam, semangat ya teman terbaik. Oke, satu informasi menarik teman terbaik. Tak hanya lucu, 7 ras kucing ini punya karakteristik menarik. Wow. Buat kamu yang sering hobi untuk memelihara hewan kucing, kucing ini merupakan hewan yang peliharaan yang memiliki tampilan dan tingkah laku yang dianggap menggemaskan ya. Ya, bagi mayoritas orang, mulai dari kucing gemuk dengan bulu yang lembut, sifat atau serta sifatnya yang menjaga sukses mengambil hati banyak orang. Ini dengan jenisnya yang begitu beragam. Ada sejumlah ras kucing ini yang sangat populer di kalangan cat lovers. Nah, kali ini ada beberapa karakteristik beberapa ras kucing yang unik teman terbaik. Sebelum itu, kita break dulu yang berikut ini.

Ya, nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri.

Teman terbaik Pro 2 FM, selamat malam teman terbaik. Teman terbaik tak hanya lucu, 7 ras kucing ini punya karakteristik menarik ya, seperti mucing. Ya, mucing ini tipe kucing yang memiliki ciri fisik tubuh yang normal namun berkaki pendek. Mereka pun mempunyai sifat yang ramah dan mudah bergaul ramah. Setara dikenal sangat aktif ya dan lincah. Ada juga Ragdoll. Ragdoll ini yang biasanya disebut kucing boneka. Dengan wajah polosnya, mata biru dan mulut setengah panjangnya yang cantik. Mereka mempunyai sifat santai karena tergolong sangat pasif ketika bermain dengannya, seperti menaruh kepercayaan penuh pada siapapun. Ada British Shorthair, ini karakteristik tubuh gemuk, mata besar, dan wajah bulat, serta dijual dengan harga yang relatif mahal. Ya, ini pun terkenal mahal ya, karena biayanya perawatannya sangat mahal, warna bulu langka, serta faktor sisila yang resmi. Jenis kucing ini yang mudah beradaptasi pada lingkungan baru, ramah pada anak dan hewan lain. Ini juga memiliki kepribadian tenang. Mereka juga terhitung sebagai salah satu ras yang cerdas karena cepat belajar, seperti cepat paham ketika dilatih. Sudah mengetahui ya ras kucing apa saja yang paling menyita perhatianmu? Apapun pilihanmu, rawatlah dengan baik dan berikan kasih sayang guna membuat kamu tumbuh lebih aktif dan juga sehat.

semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.

Teman terbaik Pro 2 FM 94,5 MHz. Teman terbaik, rayakan HUT RI. Ini 8 film Indonesia bertema perjuangan yang wajib ditonton. Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia menjadi momentum untuk mengenang perjuangan panjang para pahlawan dalam merebut kemerdekaan. Semangat tersebut dapat dihayati melalui berbagai cara. Salah satunya dengan menyaksikan film bertema sejarah dan perjuangan bangsa. Industri perfilman Indonesia telah menghadirkan banyak karya yang mengangkat kisah para tokoh nasional, prajurit, dan masyarakat dalam perjuangan. Ragam film ini tersebut tidak hanya menyajikan cerita menarik, tetapi juga mengajak penonton memahami nilai pengorbanan, persatuan, dan nasionalisme. Iya, bagi Anda yang ingin mengisi waktu menjelang peringatan 17 Agustus, apalagi dengan tontonan bermakna, sejumlah film perjuangan dapat menjadi pilihan. Iya, seperti satu film yang ini, yaitu Jenderal Sudirman. Ada juga Kadet 1947, ada film Kartini, ada Soekarno, ada juga Battle of Surabaya, ada Guru Bangsa, ada Merah Putih, dan Sultan Agung, Tatah Perjuangan dan Cinta. Iya, yang pastinya beberapa film-film terbaru ya teman terbaik ya, di mana rayakan HUT RI, 8 film ini Indonesia bertema perjuangan yang wajib ditonton teman terbaik.

0: 94,5 FM. Pro 2 RRI Tual.
1: Lipstik atau pewarna bibir banyak disukai karena warnanya yang cantik dan dianggap bisa mempercantik tampilan perempuan. Tapi tahukah, lipstik sudah dikenal sejak zaman prasejarah. Bangsa pertama yang menggunakan pewarna bibir atau lipstik adalah bangsa Sumeria yang hidup pada era peradaban kuno di Mesopotamia Selatan. Ketika itu, bangsa Sumeria membuat pewarna bibir atau lipstik dari buah-buahan, henna, karatana liat, bahkan serangga. Tak jarang ditambahkan juga material seperti perhiasan yang ditumbuk untuk menambahkan kilau dan warna yang mempercantik tampilan bibirnya. Namun, ketika itu, lipstik hanya digunakan oleh masyarakat kelas menengah ke atas. Sedangkan kelas bawah yang mengalami kesulitan ekonomi tidak terbiasa menggunakannya. Saking populernya, bahkan ada hari khusus untuk memperingati Hari Lipstik Internasional yang diperingati pada 29 Juli tiap tahunnya.

Teman Terbaik Pro 2 FM, menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara melalui Satuan Polisi Pomom Praja atau Satpol PP dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kespangpol melakukan penertiban atribut non-kebangsaan yang masih terpasang di sejumlah wilayah. Penertiban dilakukan sebagai tindak lanjut dari himbauan pemerintah daerah agar masyarakat memasang bendera merah putih dan umbul-umbul bernuansa kemerdekaan selama bulan Agustus. Kegiatan tersebut menyasar sejumlah hohoi dan kawasan pemukiman di wilayah Kekecil. Kepala Bapeda Kabupaten Maluku Tenggara selaku panitia persiapan HUT RI ke-81 mengatakan Satpol PP dan Kebangspol telah melakukan pemantauan langsung ke sejumlah wilayah untuk memastikan masyarakat turut menyemarakan peringatan kemerdekaan. Ya, menurutnya upaya penertiban dilakukan untuk membangun suasana peringatan kemerdekaan yang terlebih semarak dan menumbuhkan rasa nasionalisme di tengah masyarakat. Pemerintah daerah juga terus mengingatkan warga untuk memasang atribut kemerdekaan di lingkungan masing-masing. Ya, meski demikian, masih terdapat beberapa titik di wilayah kabupaten yang belum sepenuhnya dihiasi bendera merah putih. Karena itu, Kespangpol dari Satpol PP, terus melakukan pemantauan serta sosialisasi kepada masyarakat. Satu informasi, Satpol PP dan Kebangspol tertibkan bendera Piala Dunia ganti dengan merah.

0: Merah, kuning, dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
1: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan raya.

0: Sus, lihat nih, HP saya baru. Bagus kan?
1: Wow. Widih, menang banyak nih.
0: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
1: Oh, no. Ya elah, Dit. Awalnya saja kamu senang. Tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu, bisa kecanduan.
0: Ah, berisik. Main lagi ah, biar menang banyak.
2: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan

0: Lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Eh, sabar napa? Itu garis lurus. Boy ya dilihat dulu.
0: Udah, kan gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi, mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

0: Vamos!
1: Tahukah Anda, gelang rindu dipakaikan pada seorang anak yang ditinggal pergi oleh sang ayah ketika melaut atau merantau. Menurut kepercayaan suku Bajo, gelang rindu itu dipasangkan pada kaki atau tangan si bayi agar anak tersebut tidak serta-merta mengingat sang ayah. Yang mana gelang rindu ini terbuat dari kain putih yang telah disyarati secara adat oleh ketua Bajo. Kemudian di satu sisi, kain putih itu membungkus rambut sang ayah. Hal ini mujarab dan menangkal rindu sang ayah kepada sang anak agar sang anak tidak terkena penyakit sindrom, tapi juga tetap menjaga hubungan kasih sayang keduanya.

Teman terbaik Pro 2 FM, selamat malam. Sudah jam 20 lewat 11 menit waktu Indonesia Timur. Teman terbaik, ya, beberapa lagu tadi yang sudah temani kamu di malam hari ini, semoga terhibur ya. Ya, ada satu informasi teman terbaik. Bupati Maluku Tenggara Muhammad Hairanubun meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah segera menata dan mengamankan seluruh aset kebencanaan milik pemerintah daerah. Upaya tersebut diperlukan untuk memastikan peralatan penanganan bencana selalu siap digunakan saat dibutuhkan. Pernyataan pun disampaikan saat membuka kegiatan pembentukan Desa Tangguh Bencana Ohoihoihel, Kecamatan Kebesar. Bupati Maluku Tenggara mengatakan masih terdapat sejumlah aset kebencanaan yang belum terkomunikasi dengan baik dan belum dikembalikan ke lokasi penyimpanan, mulai dari kendaraan operasional, tenda, hingga perlengkapan pendukung penanggulangan bencana lainnya. Ia meminta BPPT melakukan pendataan menyeluruh terhadap seluruh aset yang dimiliki, termasuk memeriksa kondisi barang dan memastikan keberadaannya. Data yang akurat dibutuhkan sebagai dasar untuk memastikan seluruh peralatan kebencanaan siap digunakan setiap saat. Ya, satu informasi ya, di mana Bupati Maluku Tenggara meminta BPPD tertibkan aset kebencanaan teman terbaik.

0: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
0: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.

0: maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

Teman terbaik Pro 2 FM 94,5 MHz. Selamat malam buat kamu teman terbaik. Ya, masih dengan pilihan beragam informasi yang masih saya temani kamu. Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Maluku Tenggara menargetkan perbaikan peringkat pada Pekan Olahraga Provinsi Maluku POPMA 5 yang dijadwalkan berlangsung pada bulan Februari 2027 setelah menempati posisi keempat pada ajang sebelumnya. Maluku Tenggara optimis mampu menembus tiga besar bahkan bersaing di peringkat kedua. Hal itu pun disampaikan Wakil Ketua KONI Kabupaten Maluku Tenggara sekaligus pelatih atlet Marcel Layanan saat ini ditemui tim RRI usai kegiatan Coffee Morning bersama Bupati Maluku Tenggara di Taman Landmark Melanggur. Menurut Marcel, sejumlah cabang olahraga yang selama ini menjadi andalan daerah telah menjalani pembinaan dan latihan secara berkelanjutan. Cabang olahraga tersebut antara lain renang, wushu, atletik, taekwondo, kickboxing, dan catur yang dinilai memiliki peluang besar menyumbangkan medali bagi Maluku Tenggara. Ia menjelaskan renang masih menjadi cabang olahraga unggulan yang diharapkan mampu mendulang medali emas terbanyak. Selain renang, cabang olahraga seperti wushu, kickboxing, taekwondo, dan catur juga diproyeksikan menjadi penyumbang medali bagi kontingen Maluku Tenggara.

coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan

0: habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong Ray.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci Ray, ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.
1: Ran, aku duluan ya Ran. Badan aku bentol-bentol. Lah, gak, tunggu aku, gak.

Teman terbaik Pro 2 FM 94,5 MHz, teman terbaik. Kaki yang menjadi salah satu bagian tubuh yang bekerja paling keras ya, apalagi setiap hari, mulai dari berjalan, berlari, hingga berolahraga. Hampir seluruh aktivitas tertumpuk atau bertumpuk pada kaki. Ya, tak heran ya, jika berbagai gangguan pada kaki menjadi keluhan yang cukup sering dialami masyarakat, baik itu akibat kondisi bawaan maupun aktivitas fisik yang berlebihan. Dokter spesialis ortopedi, subspesialis kaki dan pergelangan kaki, ini Dr. Astuti Pitarini mengatakan bahwa keluhan pada kaki yang ditemui di praktik sehari-hari cukup beragam. Sementara itu, ia pun melihat meningkatnya pasien dengan gangguan pada kaki yang berkaitan dengan aktivitas olahraga, terutama seiring meningkatnya popularitas olahraga padel. Ya, permasalahan kaki yang sering dialami masyarakat Indonesia seperti kaki mudah pegal atau cepat lelah, ada cedera olahraga semakin meningkat, pin plantar fasciitis akibat penggunaan kaki yang berlebihan, dan flat feet juga ya, apalagi kelainan bentuk kaki seiring bertambahnya usia. Itu ya yang sering permasalahan kaki yang sering dialami masyarakat Indonesia, teman terbaik. Kita masih ada yang pilih informasi lagi untuk teman terbaik malam hari ini, saya break lagu berikutnya.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya.

0: 94,5 FM Pro 2 Energy.
1: Ayo ih, petan. Ayo tolongin orang itu. Ayolah.
2: Defeat.
1: Ya, kalah lagi.
3: Serius amat.
1: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih, biar menang. Malah gagal.
3: Ya elah, cuma game doang.
1: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Enggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?

Tema terbaik Pro 2 FM, pemerintah Kota Tua melalui Dinas Ketahanan Pangan memperkuat langkah antisipasi terhadap potensi kerawanan pangan yang dapat terjadi akibat gagal panen maupun kekeringan. Upaya tersebut dilakukan dengan memperkuat cadangan pangan pemerintah daerah sebagai bagian dari mitigasi menghadapi kondisi pangan yang tidak menentu. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Tua Darnawati Amir kepada RRI.co.id mengatakan pihaknya telah melakukan konsultasi dengan Badan Pangan Nasional terkait langkah-langkah adaptif dan mitigasi yang perlu dilakukan pemerintah daerah. Konsultasi tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan pemerintah daerah memiliki kesiapan dalam menghadapi kemungkinan terjadinya kerawanan pangan. Darwati juga menjelaskan pemerintah daerah diarahkan untuk tetap memperkuat cadangan pangan sebagai langkah menghadapi berbagai kondisi yang dapat mengganggu ketahanan pangan. Ini ya, Pemkot Tua perkuat cadangan dengan cadangan pangan, antisipasi kerawanan, teman terbaik.

Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat.

Iya, teman terbaik Pro 2 FM. Selamat malam buat kamu yang lagi menikmati malam minggu bersama keluarga di malam hari ini. Teman terbaik, belakangan ini gelas tembaga ramai digunakan sebagai alat untuk hidup lebih sehat. Banyak orang yang percaya bahwa minum air dari gelas ini bisa memberikan manfaat kesehatan. Tapi benarkah demikian, teman terbaik? Nah, teman terbaik, tubuh memang membutuhkan tembaga dalam jumlah kecil. Namun jika terlalu banyak, tembaga justru bisa menimbulkan masalah kesehatan, teman terbaik. Tradisi minum dari gelas tembaga berasal dari Ayurveda dan sistem pengobatan asal kuno India yang masih digunakan hingga sekarang ya. Iya, air yang disimpan dalam wadah tembaga dipercaya lebih murni dan menyehatkan. Iya, dan teman terbaik, klaim ini adalah benarnya. Apalagi menunjukkan bahwa tembaga memang memiliki sifat antimikroba, artinya mampu membunuh kuman berbahaya seperti bakteri E. coli dan Salmonella. Apa manfaatnya sebenarnya bagi kesehatan teman terbaik? Kita akan mengulas nanti ya buat teman terbaik di malam hari. Namun kita break dulu lagu berikutnya.

0: Mohon perhatian.
1: Ketika kita naik pesawat dengan kursi yang berderet 3, seringkali muncul pertanyaan, siapa sih yang mendapatkan sandaran tangan? Beberapa pakar etika mengemukakan bahwa orang yang berhak mendapatkannya adalah penumpang dengan posisi kursi paling tidak nyaman, yaitu di kursi tengah. Penumpang yang duduk di dekat jendela akan dapat melihat pemandangan indah, begitu pula penumpang yang duduk di dekat lorong bisa mendapat ruang lebih lega dan akses jalan yang cepat. Sedangkan penumpang di kursi tengah tidak memiliki keuntungan itu, sehingga baiknya mereka diberi kesempatan.

0: Bu, jangan pakai di sini.
1: Alah, bentar aja aku, Bang.
0: Tapi, Bu.
1: Loh, mana mobilku? Aduh, Bang. Mobilku, Bang, di sini tadi mana, Bang?
0: Nah, kan, Bu. Ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil ibu. Maka

Teman terbaik Pro 2 FM, teman terbaik. Manfaatnya sebenarnya bagi kesehatan ya, apalagi teh minuman dari gelas tembaga. Benarkah baik untuk kesehatan? Iya, teman terbaik. Di media sosial, gelas tembaga sering diklaim bisa meningkatkan imunitas, membantu perencanaan atau membantu pencernaan hingga meningkatkan penyerapan zat besi. Namun, menurut Sandra Sheng, ahli diet dan nutrisi ini mengatakan menurutnya bahwa tembaga memang penting bagi tubuh, terutama untuk produksi energi dan pembentukan jaringan. Namun kebanyakan orang yang sudah mendapatkan cukup tembaga dari makanan sehari-hari seperti kacang-kacangan, biji-bijian, gandum utuh, dan makanan laut. Iya, air yang dibiarkan terlalu lama dalam gelas tembaga bisa membuat kadar tembaga menumpuk ya. Minuman panas atau asam yang juga membuat lebih banyak tembaga larut ke dalamnya. Iya, agar tetap aman, beberapa hal yang bisa perlu diperhatikan, mulai dari jangan biarkan minuman terlalu lama dilarut di dalam gelas, hindari minuman asam atau panas di dalam gelas tanpa lapisan. Perhatikan juga lapisan gelas ya. Pilihlah gelas yang berlabel food grade. Cuci dengan tangan ya, teman terbaik ya. Ya, itu satu pilihan ya, informasi buat kamu teman terbaik. Dan kita akan bersama lagi dengan pilihan lagu hiburan, masih dengan beragam informasi untuk teman terbaik di malam hari ini.

0: Mama, boleh nggak aku main hujan?
1: Boleh, tapi nggak lebih dari 30 menit ya sayang.
0: Asik!
1: Tahukah Anda, hujan-hujanan menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh loh. Mencium aroma hujan bisa memiliki efek yang menenangkan. Aroma ini ternyata muncul dari beberapa bahan kimia dalam tanah yang dilepas segera setelah hujan dimulai. Peneliti mempercayai bahwa air hujan bersifat basah. Air ini bisa mendetoksifikasi tubuh, meningkatkan kesehatan pencernaan, serta menyeimbangkan kadar pH dalam darah. Melansir akun Instagram Kemendikbudristek, manfaat hujan-hujanan untuk anak bisa menstimulasi kemampuan motorik anak, bisa menghilangkan racun dalam tubuh, dapat menguatkan tulang, menjadikan rambut bersinar, bisa merangsang kreativitas dan imajinasi. Bagaimana? Tertarik untuk hujan-hujanan? Tapi ingat,
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Suku Jawa bukanlah satu-satunya suku yang mendiami Pulau Jawa. Sunda, Baduy, dan Osing adalah beberapa suku lain yang juga berasal dari pulau ini. Mengenal suku Osing yang berasal dari ujung Pulau Jawa, tepatnya Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Suku ini sampai kini masih ada di beberapa daerah Banyuwangi, salah satunya Desa Kemiren. Kata Osing sendiri berasal dari kata using yang dalam bahasa Bali berarti tidak. Keberadaan suku Osing di Banyuwangi tidak bisa lepas dari sejarah panjang Kerajaan Blambangan dan peristiwa Puputan Bayu. Nah, mari kita mengenal rumah tradisional Osing yang memiliki sistem struk yang sederhana. Konstruksi utama dari rumah itu adanya 4 pilar utama yang menopang bangunan. 4 pilar utama ini disebut soko. Rumah tradisional ini diturunkan oleh sebuah keluarga dari satu generasi ke generasi berikutnya. Setelah mengenal rumah adat, kira-kira bahasa Osing menggunakan bahasa apa ya?

0: Nah, ternyata bahasa Jawa dan bahasa Osing sebenarnya merupakan pengembangan dari bahasa Jawa kuno. Bahasa Osing sebelumnya hanya dikenal sebagai dialek dari bahasa Jawa. Namun pada Agustus 1997, DPRD Banyuwangi melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mulai mengizinkan mata pelajaran bahasa Osing menjadi salah satu muatan lokal di sekolah. Baju jebeng dan baju tulik merupakan pakaian adat yang digunakan dalam pernikahan suku Osing. Baju ini juga merupakan ikon dari kota Banyuwangi. Busana itu menggunakan kain batik paras gempal, gajah uleng, dan moto pitik. Dalam kehidupan sehari-harinya, masyarakat suku Osing terkenal dengan busana berwarna hitam yang dipadukan dengan kain batik sebagai bawahan.
1: 94,5 FM.

0: Oke bun, terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya. Kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat bun, kiri kuat.
1: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah mbak, saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri mbak, supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan

Teman terbaik Pro 2 FM, teman terbaik. Parfum seringkali memberikan rasa percaya diri pada siapapun yang memakainya. Tetapi wangi parfum ini seringkali dirasa tidak tahan lama ya, dan cepat hilang dari tubuh maupun dari pakaian. Hal tersebut biasanya disebabkan oleh cara pemakaian parfum yang tidak benar. Ya, kali ini ada beberapa cara menggunakan parfum dengan benar agar bisa bertahan lama. Pertama, menggunakan deodoran. Sebelum kalian menggunakan parfum, pakailah deodoran terlihat dahulu ya, karena bisa mengurangi keringat dan bau badan. Kamu dianjurkan memakai deodoran ya dahulu agar wangi parfum pun yang akan disemprotkan tidak bercampur dengan bau keringat kamu. Ada juga memakai body lotion. Menggunakan body lotion tubuh saat ingin menggunakan parfum terbukti ya lebih tahan lama. Ini juga hanya harus mengoleskan lotion pada bagian tubuh yang ingin disemprot parfum. Ada juga semprotkan pada nadi. Maka banyak orang yang menyemprotkan parfum di nadi mereka, yang merupakan tempat yang terdekat pembuluh darah dengan kulit, titik memancarkan panas lebih dari pada tingginya tubuh, teman terbaik. Itu ya salah satu wangi parfum yang tidak tahan lama. Simak dengan penggunaan parfum yang tepat, teman terbaik.

0: teater satu.
1: Kekasihku Hayati. Kau yang ku kenal adalah gadis yang sopan.
2: Mama, saya di kuburan disiksa terus, tahu?
3: Tangga yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
4: Sal, ada yang salah sama omonganku?
5: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu nggak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran

0: kita nyobain KRL juga ya. Seru banget deh. Sini Li, duduk nih di sini Li.
1: Aku duduk dekat jendela aja ya Rai. Setelah sekian lama pengen nyoba naik KRL, akhirnya naik juga nih. Naik kereta api tut.
2: Li, itu lihat deh. Ada ibu hamil yang lagi berdiri di situ. Dia kayaknya gak kebagian tempat duduk ya. Ada nenek-nenek juga.
1: Rai, ternyata ini kursi prioritas KRL. Kita berdiri yuk, biar ibu hamil sama nenek itu aja yang duduk.
2: Kenapa emang, Li?
1: Ih, Rai, kursi prioritas KRL itu diperuntukkan buat ibu hamil, lansia, dan penyandang disabilitas. Tuh, kamu lihat deh di situ, ada stikernya loh, Rai. Siapa aja yang diperbolehkan buat bisa duduk di kursi prioritas KRL?
2: Ibu, nenek, silakan duduk aja di sini, biar kita aja yang berdiri.
3: Makasih ya, Teh.

Selamat malam teman terbaik Pro 2 FM. Teman terbaik itu panitia pembangunan Pastori 2 Jemaat GPM Tual David Betangubun. Dalam laporannya pada pentapisan dan peresmian gedung Pastori 2 mengatakan momen ini berkat pertolongan Tuhan, bukan sekedar rasa batin panitia namun wujud pengakuan rasa batin dari seluruh warga Jemaat GPM Tual. Betangubun menerangkan berkat pernyataan Allah kepada seluruh umat sepanjang waktu sebagai keputusan umat kepada Yesus Kristus di tanah pergumulan Jemaat GPM Tual, sekaligus mengajak semua jemaat selalu bersyukur kepada Tuhan dan tuntunan Roh Kudus. Dikatakan bangunan Pastori 2 ini dibangun di atas tanah dengan luas gedung 222 meter dan dibangun di atas tanah seluas 384 meter persegi pada persidangan dengan memutuskan tiga hal prinsip pembangunan pastori, yaitu pembangunan pastori tetap berada pada lokasi sebelah utara gereja Maranatha dan mempercepat proses pembangunan dalam persiapan jemaat tual sebagai tempat pelaksanaan sidang MPL Sinode GPM tahun 2026.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya.
9: 94,5 FM Pro 2 RRI Tual.

Banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana gak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung. Makanya, siapa suruh gantung pakaian kotor? Jadi serem.

cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka. Pastikan untuk memberikan

0: Pagi-pagi gini enaknya ditemani siaran RI favorit deh. Kok bisa? Kan tidak ada radio di dekat kamu.
1: Bro, harus up to date deh dengan perkembangan saat ini. Dan jangan khawatir, karena sekarang RRI bisa kamu bawa kemana-mana kok. Cukup buka RRI digital di smartphone kamu aja.
0: RRI digital itu apa sih?
1: RRI Digital itu aplikasi resmi dari Radio Republik Indonesia. Berisi siaran radio, berita, podcast, dan berbagai konten menarik lainnya. Semuanya bisa kamu akses secara online di aplikasi ini, bro.
0: Wah, keren ya. Jadi sekarang saya tidak perlu khawatir ketinggalan berita atau siaran kesayangan, meskipun lagi tidak di rumah.
1: Tepat sekali, dengan RRI Digital, kamu bisa dengerin RRI kapan aja, di mana aja. Mulai dari berita terkini, obrolan seru, musik favorit, hingga konten edukasi. Semuanya ada di genggaman kamu.
0: Wow, keren sekali. Lalu gimana caranya dapatin aplikasi ini ya?
1: Caranya mudah aja, bro. Tinggal cari RRI Digital di Google Play Store atau App Store. Download dan langsung bisa dinikmati. Download RRI Digital sekarang juga dan jangan lewatkan informasi serta hiburan terbaik dari RRI.

0: tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah.
0: Anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
2: 94,5 FM Produa
1: RRI. Kenapa sih?
3: Aduh, ini enak banget. Cegukan kayak gini.
1: Lagi cegukan ya?
3: Iya. Emang kenapa sih orang bisa cegukan?
4: Begini ceritanya. Cegukan disebut juga kejang diafragma. Cegukan terjadi ketika ada rangsangan pada syaraf yang tersambung pada diafragma, membuat diafragma mengerut dengan sendirinya. Akibatnya, seorang mengambil nafas dengan cepat ke paru-paru. Udara tersebut kemudian menyebabkan celah suara yang terletak pada kotak suara tertutup sesaat. Inilah yang menyebabkan bunyi kayak kamu itu. Cegukan bisa terjadi kalau kita makan terburu-buru, mengunyah permen karet, atau terlalu banyak minuman bersoda. Memakan makanan yang pedas dan panas itu juga bisa menyebabkan cegukan. Begitu juga kalau tertawa lepas secara tiba-tiba atau merasa sedih.
3: Terus gimana dong ngilanginnya nih?
4: Gampang, minum air. Katanya minum air memang salah satu cara yang diyakini akan menyembuhkan cegukan. Selain itu, ada juga anjuran untuk memakan sesendok gula atau bernafas ke dalam kantong kertas agar kita bisa menghisap kembali udara yang sudah kita keluarkan. Ada juga yang menyarankan makan jahe hingga es batu. Tinggal pilih.
3: Terus kalau gak sembuh juga gimana dong?
4: Kalau gak sembuh juga udah nasib kamu kali ya.
2: Loh, kok sekarang gue cegukan dong.

0: Ya ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
1: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
0: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
1: Hah? Kok bisa?
0: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
1: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
2: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang seperti apa dan
3: Prudu FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Kalau emang bisa salah. Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk lebih teliti biar duit gak melayang.

0: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?
1: 94,5 FM, 02 RRI Tual, teman baik.

Tahukah kamu, lesung pipi atau dimple adalah ciri fisik yang unik dan menggemaskan. Lesung pipi terbentuk saat seseorang tersenyum atau tertawa, menambah pesona pada wajah. Lesung pipi menjadi tren kecantikan terutama di Korea Selatan dan Jepang, dengan banyak orang yang ingin mendapatkannya secara buatan. Ciri ini bisa diturunkan secara genetik. Jadi, jika orang tua memiliki lesung pipi, kemungkinan kita juga akan mewarisinya. Lesung pipi sering dianggap sebagai tanda kebahagiaan, memberikan kesan ceria dan ramah pada wajah. Hanya sekitar 20% populasi dunia yang memiliki lesung pipi alami, menjadikannya ciri yang istimewa. Lesung pipi bisa mengalami perubahan seiring bertambahnya usia, memberikan keunikan pada wajah. Kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Lesung pipi hanyalah salah satu ciri yang bisa menambah daya tarik, tetapi yang terpenting adalah tetap bangga dengan diri sendiri. Lesung pipi adalah pesona unik yang membuat wajah makin menarik dan menggemaskan. Jadi, apakah kamu memiliki lesung pipi alami atau tidak? Ingatlah bahwa kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Tetaplah bangga dengan diri sendiri, termasuk jika kamu memiliki lesung pipi yang

Iya, teman terbaik Pro 2 FM, satu lagu dari Dul Jailani menjadi lagu akikah bersamaan kita di malam hari ini. Selamat malam buat kamu, sampai jumpa lagi di lain waktu dan di lain kesempatan. Mogli kerawat bertugas di hari ini, sejauhkan selamat malam dan saatnya saya mohon pamit.

Terima kasih Tuhan dalam penyertaan-Mu sejak pagi hingga malam ini. Nafas dan hidup kami sepenuhnya kami serahkan dalam kuasa-Mu. Semoga kami akan kembali menghirup udara baru untuk menyelesaikan karya bakti kami kepada negara, bangsa, dan tanah yang kami diami. Tuntunlah langkah kami dari waktu ke waktu.

Tema Pro 2 RRI Pro 2 FM dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berkilas sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari ini, hari Sabtu tanggal 8 bulan Agustus tahun 2026. Siaran kami akan kembali di udara besok pagi pada jam 4 lewat 55 menit waktu Indonesia Timur pada pemancar FM 94,5 MHz. Akhirnya sebelum berpisah, kami bertugas, saya Hen dan rekan operator studio ada Samsudin Hoirah, dan mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beristirahat dan selamat malam. Sebelum berpisah, terimalah salam kebangsaan kita, Merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Tual Programa 2.

Bapa terkasih, hari ini aku membutuhkan lagi janji kekuatanmu. Aku telah menatap masa depanku yang berada di ambang pintu, dan apa yang kulihat memerlukan kekuatan surgamu serta komitmen sepenuh hati, di mana aku ragu apakah aku memilikinya. Itu sebabnya aku perlu kekuatanmu yang mengatasi segalanya, bahkan telah teruji

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan. Aku temukan.
0: Pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat.
3: 94,5 FM, Pro 2 RR Ritual.

0: betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lolololan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku angkat lemari nih.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkah.

0: apa ini?
1: Untuk kamu.
0: Hah? Uang?
1: Katanya sepatumu jebol.
0: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
1: Ya udah, pakai uang itu aja.
0: Hah? Yang bener.
1: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
0: Iya, tapi...
1: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
0: Beneran nih, makasih teman.
2: Hore, juara.
3: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas.
3: 94,5 FM.

0: Ayah ini loh, ngapain sih buka sanggar belajar gratis?
1: Aku ingin anak-anak kampung kita itu pinter sekolahnya. Kelak jadi anak hebat, dapat meraih mimpinya.
2: Tak perlu menunggu perang untuk jadi pahlawan. Pengorbanan bentuk apapun sangat berarti.

0: maju terus aja, biar cepet.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh, kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau, entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita, jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan, kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

Kamu sudah tahu belum? Ternyata lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.

Kebayang nggak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Garrett Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spot pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas.

0: Nak, kenapa kau menangis?
1: Saya dibully, Mak.
0: Bully? Apa itu bully?
1: Dikata-katai, Mak.
0: Siapa yang berani katai-katai kamu, Nak? Hah?
1: Sama sosmed, Mak.
0: Hah? Sosmed? Itu anaknya siapa, Nak?
1: Ini loh, Mak.
2: Anak zaman sekarang, kalau menuliskan sesuatu kok enggak pernah dipikirkan terlebih dahulu? Kalau kamu yang dikata-katai begitu, memangnya kamu mau?
0: Loh, Nak? Kenapa kamu menangis?
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Merah, kuning, dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
1: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan raya.
2: Teman terbaik kamu.

0: Letusan Tambora adalah bagian dari sejarah yang tidak mudah dilupakan oleh dunia. 10 April 1815, letusan Tambora disebut sebagai salah satu letusan gunung berapi yang paling kuat dalam sejarah tertulis dan diklasifikasikan sebagai peristiwa dengan Volcanic Explosivity Index 7. Tambora mengguncang dengan kolong letusan menjulang 43 km. Amuk Tambora kala itu menyebabkan tsunami dahsyat yang menghantam 3 kerajaan, Sanggar, Tambora, dan Pekat, musnah seketika. Dahsyatnya letusan Gunung Tambora berdampak hingga benua Eropa dan Amerika. Musim panas hilang, gagal panen, dan kelaparan menjadi bencana yang menyerang. Kini, sisa ketinggian Tambora meninggalkan misteri dan pesona yang tak terbatas. Tambora berdiri angkuh dan megah di dataran tanah Bima dan Dombu. Kerucut Doro Api Toi bersemayang di tengah 7 km kaldera terdalam dan terluas di dunia. Keindahan Tambora berdampingan dengan nuansa eksotik Danau Asin Satonda, hamparan luas savana, dan 7 tipe vegetasi hutan tropis yang menjadi sisa-sisa letusan Tambora yang kini dimanfaatkan masyarakat sekitar menjadi zona pengembangan wisata utama.
1: So sorry about the rain.
2: Oh, that's all right. I'm sure we're gonna have a really good time.
3: 6, 7, 8, and a 1.
2: Hey. Hi.
4: So I have new choreo.
2: New choreo.
5: Yes.
2: Okay.
5: So it goes 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
2: Oh, I love that.

0: Siapa ini?
1: Tagihan pinjol Anda 5 juta rupiah.
0: Ih, pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih, entah apapun pinjol ini. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
2: Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WA, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo yang menyerupai
3: 94,5 FM 02 RM.

0: Kalau dengerin suara itu kuat. Spada.
1: Ya, masih bisa beli kopi ya. Oke.

0: Pagi-pagi gini enaknya ditemani siaran RI favorit deh. Kok bisa? Kan tidak ada radio di dekat kamu.
1: Bro, harus up to date deh dengan perkembangan saat ini. Dan jangan khawatir, karena sekarang RRI bisa kamu bawa kemana-mana kok. Cukup buka RRI digital di smartphone kamu aja.
0: RRI digital itu apa sih?
1: RRI Digital itu aplikasi resmi dari Radio Republik Indonesia. Berisi siaran radio, berita, podcast, dan berbagai konten menarik lainnya. Semuanya bisa kamu akses secara online di aplikasi ini, bro.
0: Wah, keren ya. Jadi sekarang saya tidak perlu khawatir ketinggalan berita atau siaran kesayangan, meskipun lagi tidak di rumah.
1: Tepat sekali, dengan RRI Digital, kamu bisa dengerin RRI kapan aja, di mana aja. Mulai dari berita terkini, obrolan seru, musik favorit, hingga konten edukasi. Semuanya ada di genggaman kamu.
0: Wow, keren sekali. Lalu gimana caranya dapatin aplikasi ini ya?
1: Caranya mudah aja bro, tinggal cari RRI Digital di Google Play Store atau App Store, download dan langsung bisa dinikmati. Okay. Download RRI Digital sekarang juga dan jangan lewatkan informasi serta hiburan terbaik dari RRI. RRI Digital.

esensi buku hari ini. Esensi buku hari ini datang dari sebuah buku yang berjudul Thinking Fast and Slow karya Daniel Kahneman. Inilah esensi buku RRI.

0: Buku Thinking Fast and Slow karya Daniel Kahneman adalah karya yang menggambarkan cara pikir manusia beroperasi, yaitu dalam dua metode berbeda, yaitu pikiran cepat atau fast thinking dan pikiran lambat atau slow thinking. Buku ini memulai dengan memperkenalkan dua sistem berpikir yang berbeda dalam otak manusia. Sistem satu adalah pikiran cepat, intuitif, dan juga otomatis. Ini adalah pikiran yang muncul secara spontan tanpa usaha berpikir yang berarti. Sistem satu berguna dalam situasi sehari-hari yang memerlukan keputusan cepat. Namun, ini juga rentan terhadap bias dan juga kesalahan. Sistem dua adalah pikiran lambat, rasional, dan berpikir lebih mendalam. Ini memerlukan usaha dan konsentrasi yang lebih besar. Sistem 2 digunakan untuk pemikiran analitis, pengambilan keputusan yang rumit, dan juga pemecah masalah yang memerlukan pemikiran mendalam. Meskipun lebih akurat daripada sistem 1, sistem 2 juga lebih lambat dan memerlukan energi mental yang lebih besar. Buku ini membahas sejumlah konsep penting dalam psikologi perilaku manusia, seperti bias kognitif, heuristik, dan juga teori prospek. Kahneman menjelaskan bahwa manusia seringkali mengandalkan pikiran cepat atau sistem satu dan terjebak dalam berbagai bias kognitif seperti overconfident bias dan confirmation bias. Penulis juga menjelaskan konsep nilai utilitas yang mempengaruhi cara kita membuat keputusan. Teori prospek menunjukkan bahwa manusia cenderung menghindari risiko dalam konteks keuntungan dan lebih cenderung mengambil risiko dalam konteks kerugian. Buku ini juga membahas peran emosi dan pengambilan keputusan. Kahneman menggambarkan dua jenis self yang ada dalam diri manusia. Yang pertama ialah self-experiencing, yang mana merasakan emosi langsung, dan remembering self, yaitu yang mengingat pengalaman dengan cara tertentu. Ini menjelaskan mengapa kita bisa merasa senang meskipun pengalaman sebenarnya tidak menyenangkan, dan mengapa kita bisa merasa sedih meskipun pengalaman sebenarnya positif. Kahneman juga membahas bagaimana kebijaksanaan berumur panjang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan yang lebih baik. Orang yang lebih bijaksana memiliki pemahaman yang lebih baik tentang ketidakpastian dan juga ambiguitas dalam hidup. Buku ini mengajarkan pembaca untuk lebih sadar akan cara berpikir mereka dan mengenali potensi bias dan juga menggunakan sistem 2 atau sistem berpikir lambat dengan lebih bijaksana dalam mengambil keputusan penting. Ini membantu kita menjadi pengambil keputusan yang lebih efektif dan meminimalisir kesalahan yang mungkin terjadi karena pemikiran cepat yang kurang teliti. Dengan memahami perbedaan antara pikiran cepat dan lambat, serta bagaimana keduanya berinteraksi dalam pengambilan keputusan sehari-hari, Thinking Fast and Slow membantu membuka mata kita terhadap cara otak manusia bekerja dan memberikan wawasan yang berharga untuk mengoptimalkan pengambilan keputusan kita.
1: Iya, masih bersama di ngopi.

0: Ah, kena lampu merah lagi.
1: Maju terus aja, biar cepat.
0: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
1: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
0: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
1: Alah, cuma sebentar aja kok.
0: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
1: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
0: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
3: Spada!
4: Selamat pagi, teman Produa.
5: Teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
6: Teman terbaik.

0: Toto, ini apaan dah garis kuning-kuning di trotoar?
1: Oh, itu namanya tuh guiding block.
0: Guiding block? Hiasan di trotoar ya?
1: Ngabur.
2: Guiding block gak cuma hiasan loh, garis ini tuh penting untuk penyandang disabilitas netra. Setiap guiding block punya bentuk yang berbeda-beda, ada yang bentuknya bulat dan garis lurus. Nah, yang garis lurus punya arti jalan terus, kalau yang bulat sebagai peringatan untuk berhenti berjalan. Biasanya bulatan ini ditempatkan di sudut belokan jalan.
3: 94,5 FM 2 RI Tua.

Ya, modul kita masih bersama dan masih di Sepada ya. Kamu-kamu di kabar-kabar santai. Dan kita bakal menikmati kabar-kabar terupdate dari portal kami ri.go.id ya, tempat dua ya. Oke. Okay. Ya, before kita nikmati ada Afghan, teman juga. Ya, visi dengan Ops My Bets.

0: Selamat siang, saya Rudy dari Bank BBC, ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silakan klik link yang saya kirimkan di WA.
1: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya, padahal saya nggak punya rekening di situ.
0: Sebentar.
1: Gue tunjukin, orang mau nipu udah ketangkep basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada, voice phishing, penipuan lewat telepon, hindari mantul.
2: Spada, selamat pagi teman-teman.
3: Iya, masih di Spada tempat 2 ya, kita masih punya

0: Ya ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
1: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
0: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
1: Hah? Kok bisa?
0: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
1: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
2: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang, seperti apa, dan ingat gambar pahlawan yang tercantum dalam uang tersebut.

Apakah kamu pernah merasakan leher bagian belakang dan pundak yang terasa kaku? Atau mungkin sering pusing, nyeri dada di sebelah kiri, dan tangan atau kaki yang pegal-pegal? Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah

jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara

0: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun, bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai Hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya.
1: 94,5 FM Pro 2 RRI Tual, teman terbaik kamu.

esensi buku hari ini. Esensi buku hari ini datang dari sebuah buku yang berjudul Thinking Fast and Slow karya Daniel Kahneman. Inilah esensi buku RRI.

Buku Thinking Fast and Slow karya Daniel Kahneman adalah karya yang menggambarkan cara pikir manusia beroperasi, yaitu dalam dua metode berbeda, yaitu pikiran cepat atau fast thinking dan pikiran lambat atau slow thinking. Buku ini memulai dengan memperkenalkan dua sistem berpikir yang berbeda dalam otak manusia. Sistem satu adalah pikiran cepat, intuitif, dan juga otomatis. Ini adalah pikiran yang muncul secara spontan tanpa usaha berpikir yang berarti. Sistem satu berguna dalam situasi sehari-hari yang memerlukan keputusan cepat. Namun, ini juga rentan terhadap bias dan juga kesalahan. Sistem dua adalah pikiran lambat, rasional, dan berpikir lebih mendalam. Ini memerlukan usaha dan konsentrasi yang lebih besar. Sistem 2 digunakan untuk pemikiran analitis, pengambilan keputusan yang rumit, dan juga pemecah masalah yang memerlukan pemikiran mendalam. Meskipun lebih akurat daripada sistem 1, sistem 2 juga lebih lambat dan memerlukan energi mental yang lebih besar. Buku ini membahas sejumlah konsep penting dalam psikologi perilaku manusia, seperti bias kognitif, heuristik, dan juga teori prospek. Kahneman menjelaskan bahwa manusia seringkali mengandalkan pikiran cepat atau sistem satu dan terjebak dalam berbagai bias kognitif seperti overconfident bias dan confirmation bias. Penulis juga menjelaskan konsep nilai utilitas yang mempengaruhi cara kita membuat keputusan. Teori prospek menunjukkan bahwa manusia cenderung menghindari risiko dalam konteks keuntungan dan lebih cenderung mengambil risiko dalam konteks kerugian. Buku ini juga membahas peran emosi dan pengambilan keputusan. Kahneman menggambarkan dua jenis self yang ada dalam diri manusia. Yang pertama ialah self-experiencing, yang mana merasakan emosi langsung, dan remembering self, yaitu yang mengingat pengalaman dengan cara tertentu. Ini menjelaskan mengapa kita bisa merasa senang meskipun pengalaman sebenarnya tidak menyenangkan, dan mengapa kita bisa merasa sedih meskipun pengalaman sebenarnya positif. Kahneman juga membahas bagaimana kebijaksanaan berumur panjang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan yang lebih baik. Orang yang lebih bijaksana memiliki pemahaman yang lebih baik tentang ketidakpastian dan juga ambiguitas dalam hidup. Buku ini mengajarkan pembaca untuk lebih sadar akan cara berpikir mereka dan mengenali potensi bias dan juga menggunakan sistem 2 atau sistem berpikir lambat dengan lebih bijaksana dalam mengambil keputusan penting. Ini membantu kita menjadi pengambil keputusan yang lebih efektif dan meminimalisir kesalahan yang mungkin terjadi karena pemikiran cepat yang kurang teliti. Dengan memahami perbedaan antara pikiran cepat dan lambat, serta bagaimana keduanya berinteraksi dalam pengambilan keputusan sehari-hari, Thinking Fast and Slow membantu membuka mata kita terhadap cara otak manusia bekerja dan memberikan wawasan yang berharga untuk mengoptimalkan pengambilan keputusan kita.

Ya, kita punya kabar dari Ikatan Dokter Anak Indonesia, IDAI, mendorong penguatan rantai dukungan bagi ibu menyusui ya, selama 1000 hari pertama kehidupan. Ya, dukungan kerjasama juga dinilai penting untuk memastikan pemberian ASI berlangsung optimal. Ya, sekaligus juga menjaga kesehatan ibu dan bayi ya. Ya, Ketua Satgas ASI IDAI, Dr. Naomi Esernita mengatakan bahwa dukungan ibu menyusui perlu melibatkan keluarga, tenaga kesehatan, komunitas dan juga pemerintah ya. Ya, menurutnya kolaborasi berbagai pihak ini juga diperlukan untuk menciptakan lingkungan kondusif agar ibu mampu memberikan ASI secara optimal. Dan menurutnya pemerintah memiliki peran penting ya dalam menciptakan kebijakan yang melindungi sekaligus juga memfasilitasi ibu menyusui, salah satunya melalui penyediaan ruang laktasi yang nyaman di tempat umum. Ya, namun juga menekankan juga sistem kesehatan yang kuat diperlukan juga ya untuk mendukung pemberian ASI. Ya, jadi selama 6 bulan rumah sakit kata dia harus memiliki sistem yang mampu melindungi dan juga mendukung ibu menyusui. IDAI mendorong rumah sakit menerapkan layanan ramah bayi dan juga menyediakan konselor laktasi kompeten untuk mendukung ASI eksklusif gitu ya. Oke. Itu kabarnya sekaligus dari kampus kita melengkapi kebersamaan kita di pada season ketiga ya. Oke. Oh, season kedua maksudnya. Ya. Kita lengkapi dalam pukul 9 dan kita masih bersama di sepadan. Sampai

0: Dapat nih. Dapat nih. Ah.
1: Sendal jepit tuh, Ki. Mancing sampai jeput udah dapat banyak atuh.
0: Banyak tah, lihat, dapat popok, botol bekas, sendal jepit, malah tadi mah ada kasur palit, lauk nambah ke mana boa.
1: Ya iyalah. Mana ada atuh ikan yang betah di sungai macam gini, Ki. Zaman kejayaan ikan mah udah lewat.
0: Benar-benar orang zaman sekarang mah aya-aya wae kalakuan anak. Sungai dijadiin tempat sampah, meni susah buang sampah ke tempatnya teh. Kalau sungai bersihkan, sedap dipandang mata, jauh juga dari bencana banjir.
1: Kalau udah kayak gini, siapa yang salah tuh, Ki?
0: Yang salah mah tuh yang buang sampah, gak punya adab. Kadewe kena ajab.
1: Waduh, ngeri amat sih, Ki. Ki. Pancingan tah, kata rek deui ta.
0: Kek.

0: terbaik kamu.
1: Selamat pagi teman perdua. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
0: Waktunya perdua hitlist.
2: Iya, kita masih sama saja di perdua hitlist ya, teman perdua ya. Untuk yang pertama